Simak 5,2 FM Radio Banjir Masih, teman terbaik kamu. Masih orang aku Serina ya, di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang nambah semangat kamu, tentunya dengan informasi yang terupdate juga. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira informasi terupdate apa aja untuk hari ini ya, jangan kemana-mana, keep stay aja. Simak 5,2 FM Radio Banjir Masih, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Pagi-pagi seperti sekarang ini ya teman perlua, udah banyak banget nih kegiatan yang mungkin kamu rencanakan. Yang paling utama juga, alangkah lebih baiknya berikan afirmasi positif setiap bangun tidur ya, biar kamu tambah semangat. Dan dari pantauan aku di depan gedung Radio Banjarmasin juga, ini cuacanya udah semakin cerah aja ya, matahari sudah semakin bersinar. Buat kamu yang belum sarapan, bisa untuk menyiapkan sarapannya segera mungkin untuk bisa memulai hari kamu dengan energi yang positif ya teman perlua. Dan di tengah kesibukan sehari-hari, banyak juga nih orang yang mungkin ngerasa meluangkan waktu untuk membaca buku tuh terasa sulit ya. Padahal kebiasaan sederhana ini mampu memberikan banyak manfaat yang bisa kamu rasakan dan bisa diperoleh dari media sosial atau konten singkat di internet. Meski hanya dilakukan selama beberapa menit setiap harinya, membaca buku ini juga dapat membawa perubahan positif bagi kualitas hidup seseorang, teman perlua. Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan. Jadi membaca buku itu membuat kamu terus memperoleh informasi baru ya dari berbagai macam bidang, baik buku fiksi maupun juga non-fiksi, sama-sama menawarkan sudut pandang yang dapat memperluas cara kamu berpikir ke seseorang. Jadi lebih open minded sama perlua. Semakin banyak membaca, semakin kaya juga pengetahuan yang kamu miliki. Seperti yang kita ketahui ya sama perlua, buku membaca itu sebagai jendela dunia juga ya. Jadi kamu bisa lebih tahu banyak hal dengan membaca buku.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan benua.

105,2 FM, Rewa Nirmasin, teman terbaik kamu. Saat baca buku ya, teman Rewa, otak kamu juga tidak hanya menerima informasi secara pasif aja. Kamu akan terbiasa menganalisis isi bacaan, memahami hubungan antar gagasan, hingga juga mengevaluasi argumen yang disampaikan penulis. Proses ini juga secara nggak langsung melatih kemampuan berpikir kritis kamu. Kemampuan berpikir kritis ini sangat berguna ya, ketika harus mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah. Kamu akan terbiasa melihat persoalan dari berbagai macam sudut pandang nih, sebelum menarik kesimpulan. Dan kebiasaan ini juga membuat keputusan kamu yang kamu ambil menjadi lebih bijaksana dan matang. Gak impulsif ya, teman-teman.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pertama, saudara, video bullying atau
4: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
5: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Saat membaca buku nih ya, nomor 2, otak gak hanya menerima informasi secara pasif aja, kamu juga akan terbiasa menganalisis isi bacaan nih, memahami hubungan antar gagasan, hingga juga mengevaluasi argumen yang disampaikan penulis. Dan ini melatih kemampuan berpikir kritis kamu ya. Lalu juga manfaat lainnya, bisa mengurangi stres dan membuat pikiran kamu tuh lebih tenang. Dengan membaca buku, ini dapat menjadi sebuah cara sederhana tanpa perlu untuk melepas penat setelah menjalani aktivitas yang padat. Ketika kamu tenggelam dalam sebuah cerita atau materi yang menarik ya, tanpa perlu, pikiran kan akan terlihat seperti teralihkan sejenak nih dari berbagai tekanan sehari-hari. Dan hal ini juga membantu tubuh kamu dan pikiran kamu tuh lebih rileks, tapi tetap ke hal-hal yang positif dan menambah pengetahuan kamu, wawasan kamu dengan membaca buku tadi.

95,2 FM, dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Semakin sering membaca nih atau memperluas, semakin banyak juga kosakata baru yang bisa kamu temui. Tanpa disadari nih, atau memperluas kemampuan memahami struktur kalimat, penggunaan diksi, hingga gaya penulisan juga ikut berkembang. Hal ini juga tentunya bermanfaat bagi siapa aja ya yang ingin meningkatkan kemampuan berkomunikasi kamu jadi lebih tertata gitu, tanpa perlu enggak asal-asalan, enggak asbun. Kemampuan berbahasa yang baik ini akan mempengaruhi aktivitas akademik kamu dan juga profesional kamu. Kamu bisa lebih percaya diri saat menulis, berbicara, ataupun juga menyampaikan pendapat kepada orang lain, karena orang lain juga bisa lebih mengerti apa yang kamu ucapkan. Bahkan kebiasaan membaca sering banget nih berpengaruh terhadap kualitas tulisan seseorang.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya Max.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Selamat, Anda mendapatkan 10 juta rupiah.

0: loto kan udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
1: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: 95,2 FM, Melayu Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai, teman perluas, selamat pagi semuanya. Dan sudah saatnya ya, di hari ini Kamis pagi, seperti biasa di program Stop Narkoba, Judol, dan Korupsi. Seperti yang kita ketahui juga, lingkungan itu sangatlah berpengaruh ya teman perluas. Ketika kita berada di lingkungan yang toksik, ini bakalan mempengaruhi kita juga dalam hal-hal yang negatif. Yang awalnya tadi penasaran dan pengen diterima di circle, tapi ternyata salah circle, atau juga pengen ikutan sama teman-teman yang berkegiatan baik ya, ini juga mempengaruhi diri-diri kita. Dan ini juga sama halnya nih dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini ya, circle toxic versus circle support. Siapa yang menentukan masa depan kita? Dan tentunya sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini dari BNN Kota Banjarbaru. Kita sapa dulu. Halo bapak-bapak semuanya.
4: Halo teman-teman semua.
3: Selamat pagi.
4: Pagi.
3: Dari Banjarbaru ya.
4: Iya betul.
3: Untuk ngebahas kita pada hari ini tentang circle-circlean nih, yang mana tuh sangatlah berpengaruh juga ya sama karakter, apalagi para remaja-remaja yang mungkin masih mencari jati diri, aku nih seperti apa, lalu sering banget ikut-ikutan. Tapi sebelum kita bahas lebih mendalam lagi nih Pak, bisa diperkenalkan terlebih dahulu dan juga tugas-tugasnya, peranannya di itu ya, di BNN Kota Banjarbaru.
4: Oke, baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Deni Rahmat Kurniawan, sarjana psikologi, bisa dipanggil Deni. Jabatan saya adalah PSM ahli pertama BNN Kota Banjarbaru. Jadi tugas saya dan rekan saya, kita melakukan edukasi ataupun sosialisasi terhadap masyarakat ataupun pelajar-pelajar yang ada di wilayah Kota Banjarbaru, serta kita juga mengembangkan kapasitas masyarakat juga, menggerakkan masyarakat juga agar masyarakat dapat terhindar dari penyalahguna narkotika ataupun perilaku-perilaku yang berisiko seperti itu.
3: Oke, okay, yeah. Baik. Tadi sudah kita kenalan sama Pak Deni, selanjutnya kepada Bapak selanjutnya.
5: Terima kasih Mas Sabrina. Nama saya Selamat, dari Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dari bidang P2M, Mbak ya, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kami satu tim dengan Mas Deni. Nah, tugas saya sebagai penyuluh ahli pertama, dan tugasnya adalah memberikan edukasi tentang P4GN, pencegahan, pemberdayaan, dan P4GN pencegahan, pemberdayaan, dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Dan yang paling sering kita lakukan yaitu memberikan edukasi-edukasi baik itu ke masyarakat, ke para pelajar maupun ke para instansi, seperti itu.
3: Oke, dan itu semua juga berpengaruh dari cara kita berteman juga ya.
4: Betul.
3: Yang pertama bisa dibahas terlebih dahulu nih Pak, mengapa lingkungan itu sangatlah berpengaruh sangat besar, dan sebenarnya circle toxic dan juga circle support itu istilahnya seperti apa sih yang sering banget di media sosial? Mungkin dari Bapak Deni dulu ya.
4: Oke, dari istilah tadi kan, kata Mbak Sabrina tadi, circle toxic versus circle support, tema kita hari ini. Oke, dari definisi circle sendiri adalah kelompok pertemanan, yang dimana kelompok pertemanan yang bisa diisinya itu ada interaksi-interaksi antara individu per individu ataupun kelompok per kelompok. Jadi istilah circle toxic itu adalah, toxic sendiri adalah yang dimana perilaku yang mengarah ataupun mengajak anggotanya dalam circle tersebut, kelompok-kelompok itu, ke arah yang negatif atau ke arah yang kurang positif, seperti itu. Nah, sedangkan circle support adalah circle atau kelompok pertemanan yang dimana itu sesama anggotanya, sesama individu dalam suatu kelompok itu dapat mendukung kelebihannya ataupun kekurangannya dari setiap individu. Jadi istilahnya tuh, istilah apa ya, istilah simpelnya circle toxic itu adalah kelompok pertemanan yang dimana isinya teman-teman yang mengarah ke perilaku-perilaku yang kurang baik, mm-hmm. ya, kurang baik, kemudian bisa mengakibatkan mental kita sebagai anggota juga anggota kelompok tersebut terganggu, ya. Mm-hmm. Kemudian social support ini, nah, social support ini yang dapat membantu individu tersebut bisa berkembang lebih baik ke depannya. Mm-hmm. Misalkan kita ada cita-cita, kita ada impian, nah, di circle support inilah yang bisa mengarahkan ke sana. Sedangkan di circle toxic itu ketika kita ada impian, cita-cita, ingin membahagiakan orang tua, itu di circle toxic itu tidak bisa, Mbak. Tidak bisa ataupun dapat menghalangi. Mm-mm. Seperti itu.
3: Mm-mm. Karena tentunya untuk circle support pas punya dorongan, ya.
4: Siap.
3: Sama-sama untuk bisa menjadi orang yang lebih glow up lagi, ya, lah, betul. Kayak gitu. Nah. Tapi untuk toxic pasti mengarahnya ke hal-hal negatif, bahkan betul. Bisa jadi kayak membuat seseorang tuh down, merasa tidak pantas untuk menjadi yang lebih baik lagi. Lalu tadi sudah dijelaskan juga, ya, tentang circle toxic dan support. Selanjutnya, kenapa tuh lingkungan pertemanan itu sangat begitu berpengaruh? Mungkin dijelaskan oleh Pak Slamet juga, ya.
5: Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Kenapa lingkungan sangat berpengaruh, Mbak Sabrina, ya? Mm-hmm. Yang pastinya kalau untuk usia para remaja, ya kan? Mm-hmm. Para remaja ini biasanya adalah mencari jati diri. Siapa sih aku? Terus apa sih yang harus aku lakukan ke depannya? Mm-hmm. Nah, kalau kita berteman dengan di circle toksik atau kelompok toksik, Mbak, ya. Nah, biasanya teman-teman ini akan berperilaku negatif kalau kita kaitkan dengan permasalahan narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Mm-mm. Yang pastinya para pelajar biasanya pemakainya adalah rokok, alkohol, dan obat-obatan. Nah, awalnya mereka ini tidak ingin menggunakan narkoba. Mm-hmm. Tapi karena ada tawaran dari teman dan mereka ingin diterima, jadi mau gak mau mereka mencari apa istilahnya itu pengakuan. Mm-mm. Ini loh aku bisa, toh yang lain juga makai, kenapa aku enggak? Nah, mungkin seperti itu.
3: Iya. Menggampangkan sesuatu, ya.
5: Iya.
3: Ada keinginan untuk validasi di circle. Sayangnya circle yang dipilih adalah suatu hal yang salah.
5: Iya, betul.
3: Awalnya dicoba-coba, penasaran. Ini pembahasan masih awal banget, tambah berdua makin seru aja. Buat kamu juga yang pengen bertanya, bisa langsung aja call kita di 0811511420 atau di live YouTube kita di kolom komentarnya, ya, tambah berdua di RRI Pro 2 Banjarmasin. Kita break dulu, ya.
5: Siap.
3: So, keep stay aja, Simul 5.2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
6: And now, your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 105,2 FM. Ada banyak masih teman terbaik kamu masih di program yang sama di pagi hari ini ya. Stop Narkoba, Judol dan Korupsi bersama dengan BNN Kotal Banjarbaru. Halo Bapak, selamat dan juga Denny.
1: Halo Mbak.
0: Oke, masih ada suaranya ya. Kalau tadi kita udah memahami banyak nih ya tentang lingkungan yang ternyata tuh sangat berpengaruh kepada seseorang. Sekarang kita juga bakal ngebahas lebih jauh nih bagaimana circle toxic dan circle support ya. Itu bakalan menjadi pintu masuk juga dengan berbagai macam perilaku beresiko, termasuk salah satunya juga cara kita berinteraksi. Terus yang paling sangat berbahaya itu adalah circle toksiknya. Nah, yang jadi pertanyaan, sebenarnya kalau dibilang berbahaya ya, ada tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Nah, ini apa aja nih tanda-tanda bahwa seseorang itu ternyata berada dalam circle yang toksik?
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak. Tanda-tanda misalkan kita berada dalam circle toxic ataupun kelompok tersebut tidak baik ya untuk masa depan kita. Yang pertama itu yang paling mudah kalau di lingkungan sekolah itu teman-teman kita yang sering bolos. Itu adalah salah satunya, salah satu dasarnya dulu.
0: Tanda awalnya ya.
2: Iya, tanda awalnya sering bolos, kemudian dia, mohon maaf ya kalau misalkan dia ada pernah terlihat kita ngerokok, itu berarti salah satu tanda dasarnya dulu seperti itu. Itu kemudian ada juga misalkan dia pembelajarannya kurang bisa dia terima, ataupun dia sering minum alkohol dan sebagainya. Jadi itu satu tanda atau beberapa tanda dasar dulu yang mungkin kita sebagai manusia bisa kita lihat secara visual seperti itu. Nah, kalau misalkan dari ciri-ciri tersebut sudah ada ataupun sudah pernah kita lihat, walaupun itu cuma sekali ya Mbak ya, cuma sekali ternyata teman kita ada yang seperti itu, ya kita sebagai diri kita sendiri harus mewaspadai itu, harus menjauhi. Bukan berarti kita memutus silaturahmi Mbak ya, tetap kita berteman tapi kita ada batasannya juga seperti itu. Kalau misalkan kita diajak, misalkan diajak iming-iming, oh ini bisa, obat ini ataupun minuman ini bisa bikin kamu lebih strong, lebih energik ataupun lebih hebat, itu tipu daya mereka aja untuk biar kita itu tergiur seperti itu. Istilahnya itu tidak ada minuman ataupun obat-obatan yang dapat ataupun secara instan itu bisa bikin kita langsung fresh, langsung semangat, langsung asalnya kita galau, sebelumnya galau, ketika minum obat itu ataupun minum minuman kita menjadi gak galau, itu bohong aja Mbak, manipulatif lah seperti itu. Rata-rata teman-teman yang ataupun kelompok ya di toksik itu kebanyakan suka bohong Mbak. Nah, suka bohong, manipulatif, oh ini seperti itu. Jadi itu yang harus kita hindarin kan. Kalau teman-teman toksik itu kan ibarat tuh mungkin ada beberapa ya Mbak ya, mungkin ada 5 orang ataupun 10 orang, tapi teman-teman kita yang istilahnya tuh yang baik atau circle support itu kan masih ada lagi. Tidak semua teman kita tuh kan buruk semua ya kan. Nah, social support ini atau teman-teman kita yang baik ini yang seharusnya kita deketin. Misalkan kita hobi olahraga, misalkan bulu tangkis, misalkan entah itu basket juga ataupun nari. Nah, itu yang kita deketin. Jangan sampai teman-teman yang agak pendidikannya lemah ataupun sering bolos itu yang kita ikutin, bukan seperti itu.
0: Oke. Kalau misalnya kita sudah tersadar, sebenarnya sih nyaman ya untuk bisa menyadarkan diri agar waspada dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata kita dalam circle yang sudah bikin kita nyaman tapi ternyata itu ada suatu hal yang salah, langkah pertama yang perlu kita lakukan tuh seperti apa? Sudah terjebak kenyamanan nih, karena biasanya orang-orang yang toksik ternyata bikin nyaman.
2: Biasanya kalau misalnya kita sudah terjebak di lingkungan toksik seperti itu Mbak ya, itu kita bisa saja, oh misalkan kita lihat nih, kita sebagai manusia itu kan punya visual ya, punya visual, punya, oh kayaknya teman kita ini misalkan yang rokok ya, merokok itu kan salah satu kunci utama ataupun gerbang utama menuju ke penggunaan selanjutnya, mungkin itu jenis alkohol ataupun narkotika dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita terjebak di suatu kelompok tersebut, ya kita sebagai individu ya harus mawas diri, Mbak. Nah, mawas diri dengan perlahan-lahan menjauh, ya entah itu menutup komunikasi, tapi jangan nutup banget ya, Mbak, ya. Tetap kita misalkan say hello ataupun apa. Misalkan ternyata pas waktu kita berada dalam kelompok tersebut, ternyata ada yang ngajakin kita. Pertama kita bangun pondasinya dulu, ya kan? Bangun pondasinya dulu, bahwasanya kita bilang tidak dulu dalam diri kita, bahwasanya kita berkomitmen dalam diri, kalau aku nanti kedepannya ditawarin teman-temanku suatu barang ataupun suatu benda yang dimana itu sudah diperingatkan oleh pemerintah, misalkan diperingatkan oleh guru tidak boleh digunakan, itu jangan diiyakan seperti itu. Kalau misalkan selanjutnya ternyata dia terus apa namanya, terus mengajak kita, kita kasih balasan misalkan, apa sih gunanya kalau misalkan aku pakai itu, toh kalau aku menggunakan itu kan pasti bisa bikin pertama tubuhku sakit misalkan, kemudian kedua akademikku juga ketika di sekolah tidak akan tercapai. Ketika akademik tidak tercapai, toh aku impianku ataupun impian orang tuaku kan nggak bisa terwujud. Sebetulnya yang ketiga, kita berikan alternatif misalkan, daripada kamu nawarin aku obat-obatan atau minuman tersebut, baik kita nongki aja deh ke kafe ini ataupun apa seperti itu kan. Nah, jadi kita tidak hanya menolong diri kita juga, tapi kita bisa menolong teman kita tersebut yang menawarin seperti itu, Mbak. Okay. Jadi ada strateginya juga, ada sih sebenarnya.
0: Iya, tapi tidak semua orang bisa
2: melakukan itu. Iya, betul. Juga.
0: Dan yang paling utama adalah ketika dapat tawaran yang salah tadi, berani untuk mengatakan
2: tidak.
0: Nah, lalu bagaimana nih caranya agar kita tuh tahu diri bahwa diri kita ternyata sudah mampu atau tidak menjadi circle support untuk orang-orang yang toksik tadi? Mungkin bisa dijelaskan kembali dari Bapak Ra. Selamat ya.
1: Oke, terima kasih Mas Sabrina ya. Kalau kita berada di lingkungan toksik misalkan ya, terus bagaimana kita supaya mempengaruhi teman-teman kita ya, supaya ke lingkungan support? Yang pastinya kita ambil prinsip seperti ini, diterima belum tentu berkembang. Betul. Dan yang nyaman belum tentu baik. Betul Mbak ya? Nah, padahal diri kita sendiri itu sudah tahu ini lingkungan yang berpengaruh ke mengarah ke negatif atau mengarah ke support yang membuat kita berkembang. Nah, dari situ misalkan ada teman kita nih yang sudah terjerumus menggunakan yang namanya narkoba, apalagi di kalangan pelajar yang paling banyak datanya, Mbak ya, penggunaan rokok, alkohol sama obat-obatan, yang pastinya kita paling tidak mengingatkan. Nah, kalau sudah berulang kali kita ingatkan dan dia tetap seperti itu, maka kita harus meminta bantuan pihak ketiga. Karena kita diri sendiri kita tidak mampu, maka pihak ketiga lah yang harus membantu. Contohnya, kalau kita berada di sekolahan, tugas yang membantu adalah pihak BP atau BK, bimbingan konseling. Dan kalau di rumah, yang pastinya kita pelan-pelan menginformasikan kepada orang tuanya. Tapi jangan sampai diberitahu bahwa kita yang menginformasikan. Takutnya nanti kalau kita ketahuan, istilahnya tuh mengadu. Ya kan, Mbak ya? Supaya orang tuanya bisa mengerem, terus menanyakan sampai contohnya nih, misalkan dia emang berada di lingkungan toksik, yang paling sering dilakukan oleh pelajar yang pastinya adalah begadang. Ya, yang kedua adalah rokok. Itu tidak kita pungkiri. Dan yang saya alami sendiri setiap pagi nih, Mbak ya, setiap saya mengantar anak, nah tiba-tiba anak pelajar saat ini tidak sungkan atau tidak malu dia merokok di jalan. Nah, kalau kita dulu kan malu nih, takut dimarahi guru, apalagi guru nanti melaporkan kepada orang tua kita. Nah, saat itu mungkin dari sekolah adalah guru BP atau guru BK, dan dari lingkungan rumah sendiri adalah orang tuanya yang bisa mengerem supaya anak ini tidak jauh lebih terjerumus ke dalam permasalahan toksik seperti itu.
0: Oke, tidak harus selalu langsung dijauhi dan memutus ya. Tapi bisa jadi kita sebagai seseorang yang juga menyelamatkan. Tapi ya tadi perlu strateginya, ada cara-caranya juga. Jangan sampai kita mau menyelamatkan, kitanya yang terjerumus ya. Oke, kalau misalnya menceritakan tentang data nih, data terbaru ternyata juga menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkotika itu masih meningkat ya Pak ya. Dari pengalaman BNN nih, apa sih faktor lingkungan pertemanan yang memang masih menjadi penyebab utamanya, dan bisa dijelaskan juga yang paling meningkat tuh dari yang mana nih?
2: Oke, baik Mbak. Untuk data ya Mbak, kita berbicara data. Data terbaru yang dilakukan penelitian oleh BNN, kemudian BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian BPS juga tahun 2025, itu emang ada peningkatan penyalahguna narkotika Mbak, yang asalnya 3,3 juta orang itu menaik jadi 4,1 jutaan orang. Jadi kan naiknya kurang lebih sekitar 700 atau 800 ribuan orang, nah seperti itu. Nah, fakta selanjutnya juga bahwasanya mereka ini memperoleh benda-benda ataupun bahan-bahan tersebut dari mana sih? Ternyata waktu penelitian tahun 2025 itu menyatakan bahwa sekitar 80% itu dari teman. Okay. Nah, dari teman. Kemudian juga kemudian ketika dia awal make itu biasanya siapa sih nawarin? Nah, ini dilakukan penelitian juga oleh BNN, oleh BRIN sama BPS tahun 2025. Ternyata sekitar 71% itu oleh ajakan atau rayuan dari teman. Nah, dari data seperti ini juga menyebutkan bahwasanya masih banyak teman-teman kita yang terjebak ataupun dalam lingkungan-lingkungan toksik tersebut. Nah, ini juga menjadi perhatian kita khusus ya Mbak ya, khususnya BNN Kota Banjarbaru, yang dimana kita juga dari BNN Kota Banjarbaru, kemudian BNN Pusat juga ada menghadirkan program yang di-launching Bapak Suyudi, Kepala BNN RI, Ananda Bersinar, aksi gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Bersih narkotika, bersih narkotika itu menyasar ke anak-anak usia dini, anak-anak usia dini dari TK, SD, SMP, SMA serta ke perguruan tinggi tersebut. Nah, jadi program ini untuk memberikan benteng dulu pengetahuan terhadap anak-anak bahwasanya, oh, kalau misalkan aku ditawa, intinya dalam program tersebut tuh pertama memberikan daya tangkal si anak-anak bagaimana ketika menghadapi ajakan, rayuan dan sebagainya. Tidak hanya materi saja Mbak ya, kita berikan materi tentang mungkin bahaya-bahaya narkotika atau jenisnya, enggak, tapi kita berikan keterampilan ya, keterampilan gimana sih cara nolak, kemudian cara menghindarin kalau misalkan ada orang tidak dikenal nawarin sesuatu hal dan sebagainya. Dari Ananda itu kita mempunyai turunan lagi namanya Ascena itu Mbak, anak sehat cerdas tanpa narkotika. Itu sasarannya anak-anak usia dini Mbak ya, jadi usia dini TK ataupun RA. Nah, di sana kita memberikan edukasi, tidak, maksudnya tidak jenis-jenis narkotikanya kita tampilkan, tapi kita bermain peran, kemudian kita bermain dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka tahu tuh, oh ini yang harus dihindarin. Kalau misalkan ada permen yang mencolok warnanya seperti ini, ataupun ada minuman susu. Sekarang kan modusnya banyak ya Mbak ya, entah itu dari permen atau dari susu ataupun dari sebagainya. Nah, sekarang yang jadi perhatian tuh adalah vape. Nah, vape ini kan identik dengan anak remaja Mbak ya. Nah, vape ini juga bahaya juga, karena sekarang trennya vape ini disusupin oleh zat-zat narkotika yang cair di liquidnya itu, jenis etomidate ataupun sejenis metapetamin ya, jadi bisa dihirup ataupun apa. Jadi itu menjadi perhatian khusus juga. Jadi program kami emang tahun ini lebih menyasar ke membentengi anak-anak usia muda atau usia dini lah seperti itu Mbak, biar mereka punya daya tangkal lebih dini, biar kedepannya tuh tidak terjadi peningkatan lagi. Ya, yang asalnya ningkat kan tadi dari 3,3 menjadi 4,1 itu kan sebuah ironis ya Mbak ya, angka yang jelek. Jadi kita ibarat tuh kita sekarang bertindak ke anak usia dini, semoga nanti angka prevalensinya ke depan itu tidak semakin banyak seperti itu.
0: Iya. Karena sudah dibekali dari usia dini ya, dengan edukasi yang sesuai dengan usianya gitu. Oke, tunggu peluang makin seru aja ya, tentunya dengan program-program yang sudah disampaikan dari BNN Banjarbaru ini. Salah satu upaya juga bahwa banyak banget untuk cara kita menanggulangi yang namanya narkoba itu ya, teman-teman. Semoga saja ya tadi yang kita harapkan semakin menurun jugaannya, bahkan kalau bisa jangan sama sekali. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini kita break dulu dan bahkan ngebahas lagi ya teman-teman sebelum closing statement. So keep stay aja 95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada.
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
3: Hindari judi, biar gak rugi.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Stop untuk penyalahgunaan narkoba, judol, dan korupsi ya. Dan ini udah gak kerasa hampir 1 jam kita menemani tema berdua dengan pembahasan tentang narkoba. Ini mau nyapa-nyapa juga nih ya buat teman-teman yang sudah ada di live YouTube kita. Ada dari Krisa, Kristiana, keren Mas Denny katanya. Terus ada juga menyapa dari Krisa, semangat Mas Denny dan Mas Memet, dirinya Rama Lesca ya. Terus ada juga dirinya Rusmiati, BNN Kota Banjarbaru, keren, ayo sama-sama jauhi narkoba. Dan juga teman-teman yang gak bisa kita satu persatu bacain ya. Lanjut lagi, tadi udah banyak banget kita bahas tentang risiko. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana juga cara membangun lingkungan pertemanan yang sehat dan saling mendukung. Dan ini juga dibantu oleh beberapa program dari BNN Kota Banjarbaru yang sudah terjalankan ya. Bisa di-spill juga, disampaikan apa saja program-programnya.
1: Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang program yang ada di BNN Kota Banjarbaru maupun di program BNN yang lain. Jadi yang pertama, kami memiliki program yang namanya RTS, yaitu Remaja Teman Sebaya, di mana kami dari BNN itu memberikan pembekalan kepada remaja teman sebaya, istilahnya itu sebagai role model nanti di sekolahan. Jadi kami memberikan pelatihan kurang lebih 3 hari. Nah, jadi teman-teman yang kita ajak, teman-teman yang kita berikan pembekalan, nanti harapan kami supaya mereka menjadi pengaruh. Nah, setelah kami latih, yang pastinya mereka akan memberikan informasi apa yang sudah kami berikan. Jadi istilahnya satu sekolah adalah 2 orang. Jadi yang selama ini kita lakukan di tahun 2025 5 sekolah, dan yang kita latih ada 10 orang. Jadi 2 orang tersebut memberikan informasi dan edukasi kepada teman-temannya agar terhindar dari lingkungan toksik. Itu Mbak ya. Selain memberikan informasi dan edukasi kepada teman-temannya, mereka juga membuat mading atau poster kepada membuat poster di mading sebagai bahan edukasi. Dan selain siswanya juga membuat mading ataupun memberi edukasi, guru-gurunya juga mendukung dalam bentuk pembuatan spanduk. Nah, itu kan tahun 2025, dan pada saat tahun 2026, pada saat kami melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah tersebut, spanduk dan poster masih ada. Jadi mereka tetap mensupport dan mendukung seperti itu.
0: Oke. Ada lagi programnya dan untuk saat ini itu ya? Ada lagi?
1: Siap, ada lagi. Jadi yang kedua, selain kami memberikan program ETS, kami juga memberikan ada namanya program Ketaga Mbak ya. Jadi ketahanan keluarga. Selain kami fokus ke sekolahan, kami juga fokus ke keluarga. Jadi yang kami undang selain dari siswanya, kami juga mengundang dari keluarganya. Di mana di situ kita ajarkan bagaimana agar ketika anak salah ataupun dalam pergaulan, jangan sampai memberikan tekanan kepada si anak. Kalau si anak diberikan tekanan, takutnya mereka lebih nyaman kepada teman dibanding keluarga. Dan yang jadi permasalahan adalah si anaknya ini lebih suka cerita sama si temannya dibanding sama orang tua. Kalau cerita sama orang tua, takut disalahkan. Terus ada lagi program IKAN, Integrasi Kurikulum Anti Narkoba atau Narkotika, di mana ini programnya masih proses berjalan, Mbak ya. Jadi dari BNN RI ini masih MOU atau kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, di mana nanti programnya ini seperti menyisipkan materi-materi kepada pembelajaran yang ada di sekolah. Catatannya di sini bukan menambah pembelajaran, tapi menyisipkan contohnya pembelajaran IPA, agama maupun BK, sehingga yang kita latih kedepannya yaitu para guru. Dari guru nanti akan menyampaikan kepada siswa-siswa terkait masalah bahaya narkoba seperti itu.
0: Oke, ada 3 program ya. yang dijalankan, dan semoga saja selalu banyak sih yang support, karena ini bukan hanya dari pemerintah saja tapi juga dari masyarakat dan dari semua kalangan. Terakhir nih ya, sebagai closing statement, pesan Bapak untuk generasi muda sekaligus juga cara untuk membangun circle yang positif seperti apa? Bisa dimulai dari Pak Rahmat ya.
2: Oke, terima kasih. Intinya kita sebagai generasi muda itu harus bisa memilah mana yang teman yang baik, mana yang teman yang buruk, seperti itu. Kehilangan 1000 teman yang buruk itu tidak apa-apa, daripada kita kehilangan 1 teman yang baik, seperti itu kan ya. Karena apa? Karena masa muda inilah kita kedepannya bisa berkembang, seperti itu. Jangan sia-siakan hidupmu gara-gara 1 pil obat, ataupun gara-gara 1 tegukan minuman, yang dimana itu akan menghancurkan masa depanmu, cita-citamu gak akan tercapai, impian bapak ibumu tidak akan tercapai, seperti itu. Karena setiap manusia ataupun individu itu kalau misalkan sudah menyalahgunakan narkotika, kakinya itu sebelah kanan ke penjara, satunya ke yang lahat, seperti itu. Jadi kita sebagai individu kan gak pengen ke penjara, gak pengen juga cepat mati ya mbak ya. Nah seperti itu, makanya untuk itu hindarin, gak apa-apa teman kita itu sedikit, yang penting bisa support kita, apa kemampuan kita, kelemahan kita seperti apa, itulah yang dipilih. Jangan sampai kita banyak teman tapi teman-temannya yang entah itu yang banyak judol ataupun yang banyak melakukan tawuran ataupun hal-hal yang negatif seperti itu.
0: Gak apa-apa sedikit, yang penting berkualitas.
2: Iya betul
0: ya, untuk relasi dan pertemanan-pertemanannya. Oke, selanjutnya terakhir dari Pak Selamat juga.
1: Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Mungkin pesan-pesan dari saya, langkahmu hari ini akan menentukan masa depanmu kelak. Pilihlah temanmu yang membuatmu berkembang, bukan yang membuat nanti akan menjadi penyesalan. Mungkin seperti itu.
0: Oke, singkat saja tapi maknanya begitu. Bikin kita nancap ya di ingatan ya, tanpa perlu dan di hati. Oke, terima kasih kepada Bapak Selamat dan juga Pak Denny yang sudah berhadir jauh-jauh dari Banjarbaru ya, 1 jam perjalanan dan 1 jam juga kita siaran di sini. Atas ilmu dan edukasinya yang telah diberikan juga ya, semoga bisa bikin kita tuh waspada dengan lingkungan-lingkungan yang toksik. Dan ingat ya, tanpa perlu semuanya, masa depan memang ada di tangan kita, tapi lingkungan yang kita pilih ini bisa menentukan arah langkah kita juga. Jadi pilih teman yang mendukung mimpi kamu, bukan yang mengajak pada hal-hal yang merugikan. Seperti yang disebutkan tadi ya, gak apa-apa kalau misalnya temannya sedikit, yang penting berkualitas dan bisa membuat kita tuh ke hal-hal yang lebih baik lagi. Dan sudah saatnya juga aku Sabrina pamit, sampai nanti di minggu depan juga ya di program yang sama, Stop Narkoba, Judol dan Korupsi. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak.
1: Terima kasih,
0: Kota Banjarbaru. So keep staying aja. 95.2 FM, Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Tepat pada waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Muara Teweh, komitmen Bupati Barito Utara Sahludin dan Wakil Bupati Felix Yonowie dengan dalam meningkatkan kualitas pendidikan kembali diwujudkan melalui program SIP Pintar berupa bantuan sepatu sekolah, tas dan peralatan buku tulis.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya dikutip dari rrd.to.id. Kota Tamyang Layang, pemerintah Kabupaten Barito terus

0: menerus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan informatif. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Barito Timur, Mas. Saat ini membuka secara resmi rapat koordinasi PPIBD Kabupaten Barito Timur dalam rangka persiapan pengisian self-assessment consent, monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi publik.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari ri.co.id Kota Pangkalaya, anggota Komisi 13 DPR RI, Bias Layar menyoroti masih terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah. Sekian info berdua bersama Gaisa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah puterin lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace ya teman Pro. By the way, selamat pagi menjelang siang nih bersama Geisa yang bakal nemenin kalian dari jam 10 ini sampai jam 3 nanti nih. 5 jam ke depan bakalan bareng Geisa yang menemani kamu. Nah, tadi Sumpah Matinya Selena Grace itu di request sama Maria Elsa sama Firly Veronica nih. Selanjutnya nih teman berdua, ada requestan lagi nih dari Julia yang pasti requestnya Remuk dari Angie Carvalho. Terus ada juga yang request Amalia yang merequest Menjauhnya dari Vanessa G. Jadi langsung aja kita puterin lagunya. Jadi teman-teman yang mau request request boleh banget di WhatsApp kita di 0811 5111 420 nih teman-teman berdua.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
4: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
3: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
4: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
3: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
4: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
5: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro 2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rripro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
6: Pro 2 FM, teman terbaik.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada lagu amazingnya Rex Orange County yang di-request sama Nur, sama Best Part dari Daniel Kaiser yang di-request sama Nina nih, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request-request lagi, boleh silakan langsung ke WhatsApp kita 0811511420. Nah, nanti kita bakalan live TikTok nih, paling bentar lagi juga bakalan live TikTok. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus teman Pro 2.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Raffi, lama nggak ketemu, gimana? Udah lulus?
1: Aku di DO, Dok, soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
2: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada kita bakal puterin lagunya Perahu Kertas by Mocha nih, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, teman Pro 2. Kalau misalkan mau request-request lagi, boleh silakan langsung ke WhatsApp kita nih, karena kita belum live TikTok. Habis ini, habis Perahu Kertas, kita bakal live TikTok ya, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini masih sama Gaisa ya. Tapi ini udah masuk lagu terakhir nih yang di request sama Ala nih, lagunya Nicki sama 88 Rising dari La La Lose You. Langsung aja kita puterin dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Habis ini kita bakalan live TikTok nih bersama aku, Gaisa dan para minion nih di samping aku. Jadi langsung aja kita puterin lagunya.
1: Well, I'm so sad, are you on the subway?

0: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mana aja kamu?
3: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
3: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
4: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Aku udah mulai live TikTok dan para minionku ikut live TikTok nih kali ini nih, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang kepo nih, siapa sih yang nemenin guys hari ini? Ada 2 minion-minion aku nih, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 mau request request silahkan nih. Tadi aku udah puterin lagunya. Lagunya siapa tadi? Astaga Bercandanya Akbar, Calai sama Mingse ya. Selanjutnya ada ini, ada Selesainya Sablina Reanor yang di request sama Berbinar-berbinarnya Pro 2 nih. Selanjutnya ada juga Nanti Kita Seperti Ini, Batas Senja yang di request sama Nang Boy. Nah, Nang Boy di request juga di WhatsApp. Nah, selanjutnya akan ada beberapa lagu viral lainnya nih. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan kalau mau request boleh langsung ke live TikTok kita nih, teman Pro 2.

0: dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pradua Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pradua_banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: Pro 2 FM, teman

95,2 FM Pro 2 RRI di Banyumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagu Tutur Batinnya Yura Yunita yang direquest sama Laras, teman Pro 2. Selanjutnya juga ada Zvin nih yang request Pura-puranya Liodra. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan kalau mau request boleh lagi ya request di TikTok kita nih di @RRI_Pro2Banyumasin. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja nonton live TikTok kita dan pasti seru-seruan. Bagai

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fabbing? Fabbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fabbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini? Keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
7: Pro2 Request, Request Time.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro2 FM.

Di Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Selanjutnya ada lagu Still My Girl-nya One Direction nih yang di request sama Pia. Dan ada lagunya Aku JJ nih, Cerita Jatuh Cintanya, yang di request sama Tak. Tadi padahal dia requestnya lagu galau, tiba-tiba ceritanya jatuh cinta. Jadi langsung aja kita puterin ya.

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih. Makanya aku tanya ke kamu, Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu Jagat Rasa Samuel Cipta nih, yang di request sama siapa ya? Sama Ohana. Terus ada juga Walls Akhir Zaman Ronnie Paludian yang di request sama Dududududam atau Kanovita. Langsung aja kita puterin ya, teman Pro 2.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rripro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pradu Area di Banyumasin, teman terbaik kamu. Ini masih barengan guys, saya bakal temenin kalian sampai jam 5. Kok jam 5? Salah. Jam 3 sore nanti nih teman Pradua. Nah, selanjutnya nih ada lagu Tak Lagi Samanya Noah yang di request sama 1_30 ya tadi teman Pradua. Selanjutnya juga ada lagunya Di Ujung Minggu Mesa Hira nih, di request sama siapa tadi? Minionku. Ayo, siapa tadi? Bukan dong, one di request tadi Noah. Nah selanjutnya tadi tuh ada Diva nih teman-teman. Langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Ini last calling di request time kali ini nih teman Pro 2. By the way, ini masih sama Gaisa ya teman Pro 2. Halo, kenal nih, nama aku Gaisa nih. Ada yang nanya nih, siapa lagi namaku? Namaku Gaisa ya teman Pro 2. Terus selanjutnya nih, ada requestannya 2001 kali Adrian Khalif nih yang request sama males komen ya. Terus ada juga requestan Ala, yaitu Blasemnya Edorama nih. Edorama acu nih, mana nih Om Yan? Biasanya request Blasem tapi dia jarang, sekarang lagi jatuh cinta nih. Langsung aja kita puterin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Request, requestan.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Motivasi Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi hadir sebagai sebuah suntikan semangat bagi siapa saja yang merasa kehilangan arah atau membutuhkan dorongan ekstra untuk meraih cita-citanya. Buku ini berhasil menggabungkan unsur spiritualitas dengan motivasi kontemporer, menciptakan sebuah panduan yang relevan bagi pembaca dari berbagai latar belakang. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kemampuannya dalam menginspirasi pembaca untuk menggali potensi diri yang terpendam. Melalui kisah-kisah inspiratif dan pemaparan yang sederhana namun mendalam, Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mencapai kesuksesan jika mereka mau berusaha dan berdoa. Penggunaan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dalam buku ini memberikan dimensi keagamaan yang kuat. Namun, pemaparannya tidak terkesan kaku atau menggurui, melainkan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat pembaca dari berbagai kalangan, baik yang memiliki latar belakang agama yang kuat maupun yang tidak, dapat dengan mudah memahami dan mengaplikasikan pesan-pesan yang disampaikan. Buku ini juga menyoroti pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas. Rian Hidayat Abi memberikan panduan praktis tentang cara menetapkan tujuan, menyusun rencana, dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju kesuksesan. Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya menjaga motivasi dan semangat belajar sepanjang hayat. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penekanannya pada pentingnya pengembangan diri. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk tidak hanya fokus pada pencapaian materi, tetapi juga pada pertumbuhan spiritual dan intelektual. Hal ini sejalan dengan konsep keseimbangan hidup yang semakin relevan di era modern ini. Secara keseluruhan, Motivasi Tembus Langit adalah sebuah buku yang layak untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Buku ini menawarkan inspirasi, motivasi, dan panduan praktis yang dapat membantu pembaca untuk mencapai potensi maksimalnya. Motivasi Tembus Langit adalah sebuah buku yang menginspirasi dan membumi. Dengan gaya penulisan yang sederhana namun mendalam, buku ini berhasil menyentuh hati pembaca dan memberikan motivasi yang kuat untuk meraih kesuksesan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, buku ini tetap menjadi bacaan yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri dan mencapai tujuan hidupnya. Demikian esensi buku Motivasi Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepet balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya aneh aja sih.
2: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
1: Iya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di-mute juga.
1: Iya.
2: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
1: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
1: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
2: Karena?
1: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
1: Iya, tahu. Aku juga tahu gak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
2: Kamu selama ini mikir begitu?
1: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
1: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal ya itu kan cuma angka.
2: Lucu ya, kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
1: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
1: Enggak, aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
2: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
1: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
2: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
1: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
2: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
1: Enggak lah.
0: Kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
1: Iya, aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman

95,2 FM NI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Bersiwak adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mencontohkan kebersihan sebagai bagian dari iman, dan siwak menjadi salah satu bentuknya. Selain membersihkan mulut dan gigi, bersiwak juga memiliki nilai ibadah karena mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan bersiwak terutama sebelum sholat. Maka dengan bersiwak, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga mendapatkan pahala karena meneladani

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

105,2 FM Produera di Banyumasin, teman terbaik kamu. Pas banget nih di jam 1 siang ini masih barengan sama guys Sunny. Selamat siang ya buat teman Produera yang berkah banget di siang hari ini dan cerah banget nih. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan, kebugaran dan semangat yang membara buat nemenin waktu santai siang kalian. Nah, balik lagi sama guys nih, bakal siap nemenin santai siang kalian nih selama beberapa jam ke depan. Perjalanan di program siang hari ini jamin kokil banget dan bakal jadi asupan informasi paling juara buat nemenin kalian yang lagi di jalan balik dari makan siang mungkin ya, atau mau nongkrong nih habis dari kampus atau habis dari kelas gitu ya, atau juga lagi rebahan di kamar nih. Nah, biar siang kita nih menyala dan penuh energi, kita gak usah pakai lama-lama lagi. Mari kita langsung aja buka dengan jam pertama siaran, yaitu jam 1 jam ke depan yang akan menemani kalian adalah kita akan ngebongkar rupa-rupa informasi yang paling update, paling panas dan paling penuh adrenalin dari jagat olahraga lokal, nasional maupun internasional. Pastinya info olahraga yang hari ini aku bawain dijamin banget bermanfaat buat pemicu motivasi kalian biar tetap aktif bergerak di hidup sehat. Nah, sepatutnya di tengah hari terik banjarmasin saat ini nih, kalian juga harus tetap terhidrasi, merajin minum air putih ya biar enggak dehidrasi. Biar obrolan olahraga kita nih makin ramai nih teman Pro 2. Yuk, langsung aja kita buka segmennya ya teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Masih barengan Geisha di Pro 2 Sport ya teman Pro 2. Ini berita pertama yang aku bawain tuh berasal dari sepak bola nih teman Pro 2. Katanya nih Presiden Federasi Prancis nih katanya bongkar kekhawatiran besar pada proyek FIFA nih teman Pro 2. Presiden Federasi Sepak Bola ini teman Pro 2 katanya Philippe Diallo melontarkan kritik tajam kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Kritik tajam itu terkait karena Infantino ini ingin menjual sebagian saham komersial Piala Dunia kepada dana investasi swasta. Nih katanya juga seperti itu nih. Tapi menurut Diallo juga, wacana tersebut memunculkan banyak tanda-tanda mengenai transparansi tata kelola dan masa depan kompetisi sepak bola yang paling beragensi di dunia. Laporan hari ini nih katanya nih, olahraga Prancis di L'Equipe menyebut Federasi Sepak Bola Prancis mengetahui rencana tersebut melalui pemberitaan media nih. Informasi tersebut juga pertama kali diungkapkan oleh The Times, sementara FIFA juga disebut tidak pernah memberikan penjelasan resmi kepada federasi anggotanya nih. Dialog menilai juga minimnya komunikasi dari FIFA menjadi persoalan serius di teman Pro 2. Bagi teman Pro 2 gimana ya?

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning Bur. Ning Bur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini masih bareng aku sama aku nih Gaisa di segmen Pro 2 Sport siang hari ini nih ya. Berita kedua nih, kita langsung aja menuncur ke lapangan keras turnamen tenis di dunia Washington DC nih teman-teman. Di mana sang juara bertahan baru aja menciptakan sebuah kejutan yang benar-benar luar biasa banget nih teman Pro 2. Katanya nih, petenis unggulan asal Australia, Alex Deminaur, sukses melalui misinya mempertahankan gelar dengan membanggakan Australia, tapi ini dia menumbangkan musuh bebuyutannya, itu ya adalah Stefanos Tsitsipas nih di babak pembuka Musbadala DC Open 2026 nih. Pertarungan dua bintang besar ini beneran berjalan sangat amat ketat dan menguras emosi sepanjang 3 set penuh nih, sampai akhirnya Deminaur tuh membungkus kemenangan dengan skor akhir 6-4, 3-6, 6-3. Nah, yang bikin kemenangan ini terasa paling juara lagi adalah saat Deminaur juga, karena dia merekor sejarah pertemuan mereka sebelumnya nih. Bayangkan nih teman berdua, katanya sebelum laga ini dimulai, Deminaur itu punya catatan rekor pertemuan yang sangat amat jomplang karena kalah 12 kali dari 13 pertandingan melawan Tsitsipas ini. Nah, tapi di lapangan Washington kemarin nih, Deminaur tampil dengan mental baja dan memutus dominasi kutukan tersebut lewat penempatan bola yang sangat akurat. Sesuai pertandingan Deminaur ini, Deminaur juga sangat bangga katanya, karena bisa melewati ujian berat di babak-babak awal ini. Kemenangan krusial ini dijamin bakal menaikkan kepercayaan diri Deminaur ya secara gokil gitu, asik gokil, buat menghadapi tantangan berikutnya di putaran kedua, di mana dia sudah ditunggu-tunggu oleh petenis muda bakat asal Australia lainnya, yaitu Chris Hewitt. Pertarungan teknik tenis kelas dunia yang beneran gokil parah dan tensinya

0: Teman Pro2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banyak Masin, teman baik kamu nih teman Pro 2. Masih barengan sama aku guys ya teman Pro 2 di Pro 2 Sport kali ini. Berita selanjutnya nih, kita kembali ke atas rumput hijau panggung sepak bola Asia Tenggara, di mana ketua umum PSSI kita bawa wajangan nih, super penting buat squad Garuda nih teman Pro 2. Atmosfer turnamen bergengsi Asian Hyundai Cup 2026 nih beneran lagi memanas ya teman Pro 2. Meskipun di laga perdana kemarin nih timnas tuh sukses membantai Kamboja dengan skor 5-1 di Stadion Pekansari. Tapi Pak Erick Thohir ini langsung mengingatkan kembali kepada anak-anak asuh mereka biar gak cepat puas diri, karena ujian yang sesungguhnya baru akan datang saat bentrok lawan Vietnam. Pak Erick juga menilai nih kalau katanya duel kontra Vietnam pada Senin nanti bakal jadi laga kunci yang akurat menakar seberapa jauh level permainan kita. Apalagi Vietnam nih datang ke kompetisi ini kali ini benar-benar status sebagai juara bertahan yang punya agresivitas negeri di lapangan. Coach John Hendran juga dipaksa memutar otak lebih keras karena beberapa pemain andalan kita seperti andalan kita yang lagi berkarir di luar negeri nih belum bisa bergabung akibat bentrok jadwal kompetisi lokal yang di luar kalender resmi FIFA nih. Meskipun komposisi tim kita belum 100% ideal, tapi Pak Erick Thohir juga menegaskan keterbatasan materi pemain bukan jadi alasan buat loyo nih. Betul banget nih Pak Erick Thohir. Juga ingat ya, sebelum bentrok kontra Vietnam juga besok sore Garuda harus melewati ujian kontra Timor Leste terlebih dahulu di Thailand. Jadi konsentrasi penuh di setiap pertandingan benar-benar jadi hal yang paling juara demi mengamankan tiket semifinal nih. Dukungan penuh dari kita nih, dari Banjarmasin, dari Indonesia, dijamin bakalan menyemangati para pejuang skuad Garuda saat ini nih teman-teman berdua.

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Tidur.
3: Belum tidur?
2: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
3: Pikiran apa sih?
2: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
3: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
2: Iya ya.
3: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banyumasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Masih barengan sama aku guys ya, teman Pro 2 di Pro 2 Sports yang hari ini. Nah teman Pro 2, berita selanjutnya nih, informasi sekaligus sekaligus informasi terakhir di segmen olahraga kita siang hari ini. Benar-benar unik banget karena kita bakalan lihat perpaduan yang keren antara tradisi balap lokal yang sukses mendongkrak ekonomi masyarakat nih teman Pro 2. Kalau kita bahas nih olahraga pacuan kuda, mungkin yang terlintas di pikir kalian adalah pacuan modern luar negeri ya. Tapi kalian tahu gak sih kalau misalkan di Indonesia juga punya nih pacu kuda Sumba atau Festival 1001 Kumba di sana di Lodz, yang baru aja resmi digelar di Nusa Tenggara Timur nih teman Pro 2. Keren banget, ribuan penonton dari wisatawan dari berbagai negara terpantau nih memadati lokasi acara yang otomatis bikin pelaku UMKM, perajin aksesoris tenun ikat khas Sumba juga, sampai pemilik penginapan lokal nih panen omset besar-besaran nih teman Pro 2. Nah, kuda Sandalwood nih juga merupakan ras kuda Sumba asli yang punya daya tahan fisik yang luar biasa nih. Makanya festival ini disuportivitas oleh budaya-budaya. Harga jual kuda milik peternak lokal dijamin bakal melesat naik berkali-kali lipat nih. Nah, itu dia deretan 4 informasi yang terhangat yang bakal aku kupas ya hari ini di segmen olahraga kita hari ini. Selanjutnya, mari kita bersiap ke langkah ke segmen berikutnya, itu ada Pro 2 Entertainment. Tetap bareng guys di 1 jam terakhir nanti. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Masih di 95,2 FM Pro 2 RR. Masih teman terbaik kamu. The great protect-

0: Tatus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banyumasih, tempat terbaik kamu di masih barengan Gaisan ya, teman Pro 2. Yang bakalan ini jam terakhir aku siaran hari ini ya, siang ini. Tadi kita udah seru-seruan memicu adrenalin lewat rupa-rupa informasi yang penuh di segmen olahraga. Nah, sekarang saatnya nih kita ademin suasana studio, kita relax sejenak sambil sadaran di kursi nih atau rebahan dengan segmen yang paling fresh dan dinanti nih ya. Kalau apalagi sih kalau nggak bukan Pro 2 Entertain. Nah, selama satu jam ke depan tuh bakal menemani kalian sampai jam 3 sore, akan ngebongkar rupa-rupa informasi yang up to date nih. Nah, langsung aja nih ya, informasi pertama dari segmen hiburan siang hari ini ada kabar darurat dari panggung musik J-pop kita nih, yang dijamin bikin para With You di Banjarmasin langsung ikutan cemas berjamaah. Nah, salah satu anggota girl group popular Nizu adalah yaitu Rio, secara resmi umumkan bakal menjalani masa hiatus sementara akibat kondisi kesehatan fisiknya yang mendadak buruk. Nah, pihak agensi JYP Entertainment juga nih merilis pernyataan darurat yang menjelaskan kalau Rio nih sedang mengalami kelelahan ekstrim setelah melewati jadwal latihan intensif dan promosi global yang sangat padat di belakangan hari ini nih. Dan demi memprioritaskan pemulihannya, sang artis ini dan tim dokter juga menegaskan kalau Rio ini benar-benar wajib istirahat total dan absen dari semua aktivitas di grup untuk dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan nih, teman-teman dua. Meskipun harus kehilangan salah satu pilar dancer terbaiknya nih, manajemen juga memastikan kalau Nizu bakalan tetap melanjutkan sisa rangkaian aktivitas promosi mereka di jadwal tur panggung mereka yang formasinya 8 anggota aja. Tapi pihak anggotanya juga meminta maaf pengertian dan meminta pengertian bahwa supaya proses recovery-nya Rio ini bisa berjalan dengan lancar tanpa tertekan. Kita doain aja bareng-bareng lah, semoga Mbak Rio ini bisa lekas sembuh total dan come back to stronger buat menghibur kita lagi di atas panggung. Get well soon, Mbak Rio.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 Era di Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Masih barengan sama aku guys di segmen Pro 2 Sport ya teman Pro 2. Nah siang menjelang sore hari ini berita kedua kita nih ada dalam negeri nih teman Pro 2. Proyek bocoran film layar lebar nasional terbaru yang dijamin bakal bikin air mata kita mengalir deras karena ceritanya menyentuh hati nih katanya teman Pro 2. Kita harus bersiap ya nih buat menyediakan stok-stok tisu nih buat tas kalian. Soalnya film drama baru ini tuh udah sangat-sangat dinanti, yaitu adalah Andai Waktu Bisa Diundang Kembali. Nah, baru saja resmi meliris deretan cuplikan adegan atau cuts-nya nih perdana mereka ya super emosional deh. Film ini juga jadi buah bibir netizen karena menyoroti potret perjuangan penuh air mata dan pengorbanan tanpa batas dari seorang ibu demi memberikan kehidupan yang terbaik untuk anak tercintanya nih. Melalui foto-foto cuplikan yang sinematik dan estetik, kita bisa banget melihat kedalaman akting dan para pemainnya yang benar-benar tersampaikan dari hati ke hati. Alur ceritanya sendiri tuh bakalan mengajak kita nih semua untuk bisa merefleksikan kembali arti kehadiran orang tua dalam hidup kita, sekaligus mengajarkan kalau kayaknya waktu bersama keluarga tuh benar-benar harus berharga deh. Itu tuh gak pernah terganti dan gak pernah bisa diputar kembali lagi. Nah, kejadian saudara ini dalam melamu film juga yang dekat dalam kehidupan sehari-hari, ditambah chemistry acting yang supernatural antara pemainnya dijamin menjadi ramuan paling juara yang bisa mengaduk-aduk emosi para pecinta film tanah air nih di dalam waktu yang bareng mama atau film yang rilis resmi di bioskop nanti, biar bisa pelukan dan

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang,

105,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini masih barengan sama aku guys ya di Pro 2 Entertain siang hari ini nih. Berita ketiga nih, kita kembali lagi mendapatkan pembaruan darurat dari jagat K-pop yang lagi-lagi menyenggol urusan kesehatan para idola kesayangannya nih. Nah, khususnya kalian nih para penggemar setiap boy group pendatang baru yang lagi naik daun nih, yang Alpha Drive One, pihak agensi mereka nih, Wake One, baru aja resmi merilis pengumuman terkait kondisi kesehatan terbaru dari salah satu membernya yaitu Seungyeon nih. Nah, manajemen menjelaskan kalau setelah menjalani pemeriksaan medis nih, Seungyeon dipastikan harus membatasi diri dan bakal melakukan penyesuaian agenda aktivitas panggungnya untuk sementara waktu demi fokus pada pemulihan fisik nih. Wake One juga nih menjelaskan nih teman Pro 2 kalau misalkan keputusan ini tuh diambil murni karena intensitas jadwal promosi mereka belakang ini bener-bener lagi padat-padatnya dan menguras energi. Biar kondisi gak makin drop atau memicu cedera yang lebih serius, tim dokter menyarankan banget nih kalau Seungyeon itu tidak melakukan geografi yang terlalu berat terlebih dahulu. Katanya seperti itu. Tapi meskipun Seungyeon tetap kepengen banget nih menyapa para fans secara langsung di beberapa jadwal dekat, manajemen juga menyampaikan nih dan menerapkan strategi penyesuaian panggung yang paling juara agar Seungyeon bisa tampil sambil duduk atau membatasi pergerakan yang ekstrim demi kenyamanan bersama. Sikap protektif agensi ini mengutamakan keselamatan artis ini dijamin bikin para fans merasa tenang meskipun harus melihat formasi panggung yang sedikit berbeda di teman Pro 2.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 Radio Banyumasin, teman-teman baik kamu nih. Masih bareng sama aku Geisha ya, teman Pro 2, di siang menjelang sore hari ini. Nah, ini informasi selanjutnya nih, ada dari aktor tanah air kita yang berada di layar, di balik layar bioskop nih. Nah, kalian pasti udah tahu kan kalau cara membangun chemistry yang romantis dan kelihatan natural di depan kamera itu bukan perkara yang mudah ya, teman Pro 2. Tapi nih, totalitas yang beneran gokil ini baru aja ditunjukkan dari Shahna Shannon dan Samo Rafael yang didapuk menjadi pemeran utama buat proyek debut film layar lebar terbaru mereka nih. Demi dapat menghasilkan akting yang organik nih dan menyentuh hati penontonnya, Shahna dan Samo juga ternyata rela mengikuti sesi simulasi kehidupan realistis nih secara intensif dalam 1 bulan penuh. Wow, keren banget ya, dalam 1 bulan penuh mereka mengikuti simulasi kehidupan ini nih. Nah, sutradara filmnya juga nih membocorkan kalau lebih dari dalam sebulan itu mereka berdua ditempel ketat sama pelatih akting profesional buat mendalami latar belakang karakter masing-masing secara mendalam. Mereka juga dipasangkan dalam berbagai simulasi kegiatan sehari-hari sebagai kayak gestur tubuh, tatapan mata, hingga berkomunikasi. Mereka tuh bisa menyatu dengan alami tanpa kelihatan kaku sama sekali nih. Pendekatan kreatif ini juga dijamin jadi ramuan paling juara nih, yang bakal bikin emosi dalam filmnya tersampaikan sempurna ke dalam lubuk hati nih, teman Pro 2.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan guys ya di info terakhir di season Pro 2 Entertain hari ini nih. Nah, siap-siap nih karena Peter Parker bakal beraksi lagi nih lewat film teranyar nih, ada Spider-Man Brand New Day nih yang udah mulai tayang di bioskop sejak kemarin nih. Nah, sinopsisnya tuh benar-benar menguras emosi karena menceritakan perjuangan Peter Parker versi Tom Holland yang harus hidup sebatang kara dari nol setelah ingatan seluruh dunia tentang dirinya dihapus total nih. Nah, wajib banget nih jadi masukkan lo list tontonan weekend kalian hari ini nih buat besok-besok gitu. Wah, benar-benar gak kerasa banget ya aksi terbarunya Spider-Man kali ini sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita di hari Kamis 30 Juli 2006 ini. Nah, 5 jam penuh sudah guys menemani kalian dari jam 10 pagi tadi sampai jam 3 siang hari ini. Nah, makasih banyak udah buat teman-teman yang udah nemenin aktivitas aku dari segmen Request Time, terus ada info Pro 2, Pro 2 Sport, terus Pro 2 Entertain juga. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nimbrung nih di TikTok kita tadi. Berhubung di jam dinding tuh hampir jam 3 sore, tandanya tugas guys udah mulai berakhir nih. Tapi jangan kemana-mana ya, karena habis ini akan ada sore ceria nih yang bakal ditemanin sama Febri yang nemenin kalian dengan rupa-rupa obrolan dan lagu-lagu yang super fresh sampai malam nanti. Teman Pro 2, bye-bye. Guys, pamit dulu. See you when I see ya, teman Pro 2.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata,
3: jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya udahlah, gue naikin.
1: Era Riprodo menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2 dibuka dengan lagu Naik Gaji, teman-teman. Semoga kita semua naik gaji sore hari ini. Amin, teman-teman. Anyway, barengan aku Febri, teman-teman, kita bakal seru-seruan di jam 3 sampai nanti kelaran pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada ragam peristiwa, tentunya kita ngobrolin soal listrik, teman-teman, yang masih jadi polemik banget di Banjarmasin dan sekitarnya. Bahkan kemarin juga sempat terjadi demo dua kali kalau nggak salah untuk pasokan listrik yang memang dirasa rasanya makin sulit, teman-teman. Jadi selain ragam peristiwa, di jam 4 kita akan ngobrol-ngobrol terkait penguatan pemuda. Kita akan cari-cari insight-insight baru buat kita semua, tentunya buat teman-teman Gen Z dan juga Gen Alpha yang mungkin lagi dengerin di sore hari ini, menuju harusnya sih udah pada menuju ini nih, menuju pulang ya. Mungkin di jam 3 ini siapa yang pulang setengah 5? Kalau yang teman-teman yang ada di sini sih setengah 4. Enak banget. Ikut pulang dong. Nih kita tinggalin aja. Jangan ya, teman-teman. Masa aku ninggalin kalian. Nah, selain itu bakal ada request juga, teman-teman, di jam 5-nya di request time untuk Song of the Sunset. Bakal ada dari live TikTok dan juga WhatsApp kita yang harus banget di-save, teman-teman, di 0811-5111420. Baru deh kita santai-santai aja, relax bareng di irama senja sambil menunggu waktu azan fardu maghrib buat teman-teman yang melaksanakan. Yang jelas di ragam peristiwa kali ini untuk lokalnya kita akan bahas terkait krisis listrik ya, teman-teman. Ada beberapa hal yang tentunya menarik dan juga penting banget kalian ketahui di sekitaran Banjarmasin terkait polemik listrik.

0: Bang Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2. Krisis listrik teman-teman yang memang masih merambah Banjarmasin, ini juga merambah layanan nyawa. Di mana stok darah di Banjarmasin teman-teman ini sekarang terancam dari dampak pemadaman listrik bergilir teman-teman. Unit donor darah PMI Kota Banjarmasin ini di salah satu fasilitas vital yang terdampak. Ketidakstabilan pasokan listrik memaksa petugas teman-teman ini mengandalkan genset selama pemadaman demi memastikan kantong darah yang tetap tersimpan di bank darah ini sesuai suhu yang standar teman-teman. Situasi ini juga menjadi perhatian serius tentunya mengingat kualitas darah harus dijaga setiap saat sebelum didistribusikan kepada rumah sakit dan pasien yang memerlukan transfusi. Dan dari kepala UUDD PMI Kota Banjarmasin, Ramadan Supit teman-teman, ini menegaskan pelayanan darah tidak boleh terhenti dalam kondisi apapun meski pemadaman listrik terus terjadi. Ini jadi hal yang serius teman-teman, dan juga ya tentunya kalau rumah sakit kan memang gak boleh mati. Ini termasuk ini sayangnya terjadi terdampak teman-teman untuk Bank Darah PMI Kota Banjarmasin ya, singkatnya. Dari Ramadan juga mengungkap bahwa penggunaan genset secara terus menerus memang mampu menjaga sistem pendingin, tapi biaya operasional teman-teman ini pasti akan membengkak dan menyisakan resiko apabila sistem cadangan ini mengalami gangguan. Kita tidak pernah bisa selalu bergantung pada genset ya, karena genset juga bisa rusak dan lain sebagainya. Dari Ramadan juga menilai listrik yang handal seharusnya jadi prioritas bagi fasilitas pelayanan kemanusiaan yang setiap hari menyimpan stok darah untuk keperluan pasien teman-teman. Ini tentunya semoga aja ya, karena kan kemarin dari PLN sendiri bilang awal September baru pulih. Waduh, semoga aja dia bisa lebih dipercepat.

0: Sorry, I was waiting for you to do those. No.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Pro 2 FM.
5: Sore ceria.
1: Sore ceria.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut ke ragam peristiwa berikutnya. Nah, kini selain memang krisis listrik yang melanda dari UDD PMI Kota Banjarmasin, teman-teman, atau terkait bank darah ya. Nah, ini dari Wali Kota Yamin akhirnya mengambil langkah penghematan, teman-teman. Karena krisis pasokan listrik yang belum sepenuhnya pulih ini membuat pemerintah Kota Banjarmasin juga mulai mengambil langkah penghematan energi, termasuk instruksi dari Wali Kota sendiri adalah dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin segera menyesuaikan pengoperasian penerangan jalan umum dengan mengurangi intensitas penerangan di sejumlah titik. Jadi mungkin agak-agak lebih gelap di Banjarmasin nih. Dan menurutnya langkah ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Kota Banjarmasin terhadap upaya penghematan energi di tengah kondisi pasokan listrik yang hingga kini masih belum stabil. Kendati demikian, teman-teman, ia juga menegaskan fasilitas publik yang memiliki tingkat resiko tinggi tidak boleh terdampak pengurangan penerangan, teman-teman. Jadi mungkin di beberapa titik aja yang memang sepi atau seperti apa, nanti kita akan lihat ya gimana. Nah, dari Yamin juga mengingatkan di sub agar tidak menerapkan pengurangan penerangan ini secara menyeluruh, tapi pengaturan harus dilakukan berdasarkan tingkat keperluan di lapangan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan, teman-teman Pro 2.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
3: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

Melanjutkan teman-teman Pro 2, setelah tadi dari Pak Yamin ya, atau Bapak Wali Kota kita bukan memerintahkan tapi ya memandatkan ya terkait penghematan dan ini dilakukan untuk lampu jalan. Nah, krisis pasokan listrik teman-teman yang belum sepenuhnya pulih ini memaksa juga pemerintah Kota Banjarmasin mengambil langkah dengan setelah mengurangi operasional sebagian penerangan jalan umum, kini lampu-lampu dekoratif di sejumlah ruas jalan resmi dipadamkan sementara sebagai bagian dari upaya menekan konsumsi listrik teman-teman. Kebijakan ini dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melalui UPTD Penerangan Jalan Umum atau PJU menindaklanjuti instruksi Wali Kota Banjarmasin di mana ini dilakukan untuk agar seluruh perangkat daerah ikut berkontribusi dalam penghematan energi di tengah defisit daya listrik yang masih berlangsung teman-teman. Jadi Tim Batarang ini telah diterjunkan untuk menonaktifkan lampu selang dekoratif yang terpasang pada tiang lampu maupun pepohonan di sejumlah titik Kota Banjarmasin. Dan dari hal tersebut, untuk PJU utama ini akan terus beroperasi, tapi dari yang dekorasinya saja yang tidak. Dan dari Kepala UPTD PJU Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yakni Hendra Alfajeriani menegaskan kebijakan ini merupakan bentuk dukungan Pemko Banjarmasin terhadap program penghematan energi. Dan menurut Hendra, pengurangan penggunaan lampu dekoratif diharapkan mampu menekan konsumsi listrik pemerintah sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan energi yang hingga kini masih mengalami defisit akibat keterbatasan daya, teman-teman.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
5: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
4: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
5: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita, karena kita berbudaya.
6: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu. Abis ini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita bakal berlanjut ke penguatan peran pemuda untuk sore ceria atau wush di hari Kamis ini. Udah menuju akhir-akhir bulan juga, dari Juli ya, kita tinggal satu hari lagi menuju Agustus. Gimana? Udah pada pasang bendera teman-teman? Kemarin sih ada instruksinya kalau dari Banjarmasin sendiri dan juga dari nasional itu memang udah boleh atau bahkan sangat-sangat dianjurkan untuk memasang bendera merah putih. Anyway, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga terkait ragam peristiwa lokal, dan tentunya abis ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait insight-insight baru buat kita-kita dari anak muda. So jangan kemana-mana, tetap di 95,0 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar bimbingan teknis akreditasi perpustakaan sebagai upaya meningkatkan mutu layanan perpustakaan serta profesionalisme pustakawan di daerah. Kegiatan yang berlangsung di Banjarmasin Kamis 30 Juli ini diikuti Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan, pejabat struktural, serta pustakawan dan pengelola perpustakaan

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Balangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan mendatangi para pedagang di kawasan Pasar Adaro Rabu 29 Juli 2026. Aksi penertiban lapangan yang dilakukan ini untuk mendorong terciptanya lingkungan pasar yang tertib, aman, dan nyaman. Giat penataan pasar ini dipimpin langsung oleh PLT Kepala Satpol PP Balangan, Cecep Ruswantoro, dan pihaknya turun langsung memberikan penyuluhan agar para pedagang menaati aturan tanpa harus menunggu tindakan represif dari petugas. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman Prodo. Setelah tadi udah ada musik akselerasi juga dari Murphy Radio dan juga Info Prodo teman-teman. Nah sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol terkait penguatan peran pemuda. Terutama nih buat teman-teman kayak ngerasa gak sih kayak kita tuh sekarang semua-mua sih. Ini pasti sering banget bangun tidur langsung buka handphone. Padahal juga bukan yang ngecek kerjaan, emang kebiasaan aja ngecek handphone buat notif-notif yang ada. Kalau emang ada yang penting mungkin dibalas, tapi kalau nggak ada malah berujung pada nge-scroll dulu tuh, bukannya mandi atau apa malah nge-scroll bentar. Aduh, ini nih yang mungkin udah jadi ketergantungan ya untuk kita semua dari handphone. Aku sendiri ngerasa hal tersebut dan kayak boleh deh ya di sore hari ini kita bahas nih kebiasaan-kebiasaan yang bisa tuh mengurangi kita untuk either doom scrolling atau emang ketergantungan dari handphone yang selama ini udah jadi sesuatu yang vital banget buat hidup kita. Karena ya walaupun semua-mua ada di handphone, tapi tetap ya in real life kita tuh harus tetap jalan teman-teman. Jangan sampai terpaku nongkrong handphone, kumpul keluarga handphone, bahkan makan pun juga walaupun sama keluarga tetap ngeliatin handphone. Jadi hal-hal kecil yang kayak gitu tuh, yang momen-momen yang tanpa handphone, kalau kalian masukkan untuk lihat gawai, aduh agak terasa sih kurangnya. Tapi setelah yang satu ini teman-teman, agar kita semua tidak mati rasa, kotak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk, jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

Era di Prodo menyermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebiasaan-kebiasaan yang aku dapat ini pasti membantu banget ya untuk kita terlepas atau ketergantungan dari ponsel, teman-teman. Yang pertama nih, teman-teman. Ini soalnya buat aku juga adalah menentukan waktu khusus untuk memeriksa ponsel. Jadi banyak memang orang ini buka ponsel tiap kali dengar notif. Nah, tapi kalau aku notifnya gak aku nyalain, makanya harus ngecek terus ini nih. Akibatnya memang perhatian itu mudah terdistrak atau terpecah ya, dan pekerjaan jadi lebih lama selesai tanpa disadari, teman-teman. Biasanya kebiasaan memeriksa layar HP berulang kali ini juga bikin kita susah mempertahankan fokus, teman-teman. Dan bahkan bisa bikin kita overstimulate ya. Nah, jadi coba aja tetapin waktu tertentu. Misal 10 menit sekali misalnya, atau bertahap. Yang awalnya mungkin kalian ngecek terus jadi 5 menit sekali, 10 menit sekali, terus 15 menit sekali. Mungkin bisa dicek 1 jam sekali, kayak gitu. Kecuali emang yang lagi penting banget. Jadi di pengecualian, misalnya memang ada yang kalian tuh bakal sibuk banget dan bakal ada sering tektokan pakai handphone yang memang notif dari grup dan lain-lain, ya udah itu tuh pengecualian. Cuman kalau kalian yang emang lagi ngerjakan laporan atau apa, biar cepet selesai handphonenya, ya udah kalian mungkin pasang do not disturb 1 jam kayak gitu. Baru deh setelah 1 jam laporan selesai, baru ngecek mungkin notif dan lain-lainnya. Jadi kalau emang ada orang yang mau ngubungin atau apa, datangin aja ke kantor. Kayak gitu, teman-teman, yang pertama. Terus juga menjauhkan ponsel saat sedang melakukan aktivitas penting. Ini bisa jadi solusi juga buat teman-teman yang memang saat bekerja, belajar, makan, atau ngobrol dengan orang lain, itu tuh aduh ngecek handphone terus. Mending diletakkan aja di luar jangkauan yang mungkin kalian gak lihat atau apa, masukin dalam tas kayak atau apa, biar membantu teman-teman lebih fokus.

Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.

0: bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
1: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
0: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

RRI Pro 2 menyerumah teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, kebiasaan lainnya yang bagus banget untuk mengurangi ketergantungan kita ya pada ponsel, teman-teman, gawai, handphone, apapun itu, adalah mengisi waktu luang dengan aktivitas offline. Jadi setelah kalian memang di hari libur kerja itu tuh, aduh, kalau memang nggak ada keperluan banget yang memaksa kita jadinya membuka handphone, ya deh boleh deh olahraga keluar teman-teman, either sendiri sama teman, sama keluarga, jalan-jalan, makan pun juga kalau bisa ya, kalau setelah makan ya sudah lah, tapi pas makannya biar kita bercengkrama sama teman, sama keluarga lebih nikmat. Ya udah, jangan buka handphone teman-teman, biar saling bertukar cerita ya, seminggu ini ngapain aja, ada apa aja, biar lebih terasa tuh momen in real life-nya. Karena aduh, media sosial mah gak bisa dipercaya teman-teman. Banyak hal-hal yang fake, banyak hal-hal yang dibuat-buat, atau bahkan hal-hal yang bikin kita gak nyaman, dan segala macam benda, oh benda sih, segala macam postingan ya, yang tentunya bikin kita jauh tuh dari dunia nyata. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan selain memang tadi bikin waktu tertentu untuk ngecek handphone, kemudian menjauhkan handphone ketika kalian luang, itu juga bisa kita sibukkan dengan aktivitas-aktivitas offline. Baca buku juga boleh banget teman-teman.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
3: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
4: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
3: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
4: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
3: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

RRI Prodo menyerupai teman terbaik kamu. Nah, selain tadi untuk mengisi waktu luang dengan aktivitas online teman-temannya, yang bisa kita lakukan juga untuk mengurangi ketergantungan pada ponsel teman-teman, ini datang dari mengurangi notif-notif yang nggak penting. Dicek aja teman-teman, kayak notif-notif spam dan hal-hal yang kayak oh, aplikasinya nggak aku pakai lagi, penting either dihapus atau dinonaktifkan notifnya. Daripada kalian aduh muncul notif dan ternyata hal-hal tersebut nggak penting dan malah bikin ini ya, bikin kalian terdistraksi, ya udah hapus aja teman-teman, dan menghindari penggunaan ponsel sebelum dan setelah tidur. Kalau bisa 30 menit sebelum kalian tidur itu udah stop main handphonenya. Biarkan tubuh relax tanpa harus mengingat-ingat lagi. Ntar kalian ingat yang lucu-lucu gak jadi tidur. Terus setelah bangunnya pun jangan langsung ngecek handphone. Kalian fokus sama diri kalian dulu. Udah mandi, udah siap, baru mungkin ngecek ada apa. Kecuali emang ingat nih punya deadline tertentu. Kalau gak ada dan gak penting-penting banget, dah udah cukup aja teman-teman. Next aja, jangan langsung pas bangun tidur itu kalian ngecek handphone.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo menjelaskan teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat yang udah kita sama-sama dengerin untuk sore hari ini teman-teman. Penguatan peran pemuda terkait kebiasaan kita. Jangan tergantung terus tuh sama handphone. Habis ini jangan kemana-mana ya teman-teman Prodo. Karena kita bakal ke request time. Jangan request dulu. Sabar teman-teman. Nanti deket-deket jam 5. Semenit atau 2 menit. Boleh deh kalau kalian yang pengen request di WhatsApp teman-teman. Boleh banget kalau itu. Di 0811-531-420. Cuman kalau sekarang jangan. Sabar, santuy dulu. Habis ini jangan kemana-mana. Masih di Prodo FM. M tentunya, dan kita bakal live juga di TikTok di RRI_Prodo Banjarmasin.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap

kasih Pro 2 Mencermati teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita baru bisa live tadi karena emang masih loading ya, masih ada pembaruan juga sedikit. Tapi gak apa-apa, kita udah live teman-teman. Dan habis ini setelah last call teman-teman yang nanti juga bakal manggung di tanggal 1 Agustus 2026 di Liburland teman-teman, kita ada Bahrum yang request Yovenuno teman-teman yang baru, dan juga ada Azri yang request lagunya Now barengan Momo ya, yakni Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

Langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan buat teman-teman yang pengen request, boleh banget di 0811-5111-420 serta lewat ini ya, lewat TikTok kita di RR_Pro2 Banjarmasin. So check this out dulu, ada Yovenuno dan juga Now.

RRI Prodo menyerusin teman terbaik kamu. Kita masih bisa open request teman-teman. Dan nextnya ini ada darinya Jersoy tadi yang request Jagat Rasa Samuel Cipta di TikTok teman-teman. Dan selain itu ada Amalia ya yang request Vanessa Z dengan Menjauh. Dan langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan buat teman-teman yang pengen request boleh banget lewat WhatsApp di 0811-531-420. Udah ada, tadi sorry banget ya yang 1655 requestnya. Kalau mau request ulang boleh, kalau emang masih sempat. Tapi kalau enggak bisa aku puterin, jangan jam 16.55 gitu. Terus juga yang pengen gabung di TikTok boleh banget di RN_Prodo Banjarmasin.

Actually, era Riprodu mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut ke requestan berikutnya, ini ada Bang Herman yang kirim salam. Katanya kirim salam sama Jaki MTP, Junet MTP, Bang Ray Tapin, Rama BJB, Topik MTP. Itu aja dulu katanya. Oke, sudah kita kirim salamin. Dan tadi juga Bang Herman sebenarnya request, tapi belum antriannya. Kita ke requestan bubble dulu nih. Ada Shawn Mendes, teman-teman, There's Hot Nothing Holding Me Back. Dan juga teman-teman berbinar yang request selesainya Sabrina Leonor. Salah satunya darinya Galuh Puspitasari. Dan aduh, ini namanya gak bisa aku sebutin karena promo banget. Ya udah, langsung aja kita puterin dua-duanya.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Aku mau ngasih tahu dulu kalau requestan kita tuh udah full dan juga ini bakal ada dari Merelik ya teman-teman yang request Sideways-nya Charlie Puth. Halo Mas Edo, ini ada Charlie Puth dan ada requestannya Mai dengan Drop Dead-nya Olivia Rodrigo. Langsung aja kita puterin dua-duanya.

Erani Pro 2 menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, baru deh ini requestannya Bang Herman dengan Ola Rosa, Manusia Bodoh, dan juga requestannya Cica ya, yakni Taylor Swift teman-teman. Wildest Dream ini adalah Taylor version. Nah, langsung aja kita putar dua-duanya.

Oke, teman Pro 2 ya, setelah Wildest Dream Teller version yang udah di request dari Cica, kita ketemuan sama Remuk Angie Carvalho. Ini ada Julia yang tadi katanya stay di area digital karena lagi pulang kerja. Selamat pulang kerja ya, hati-hati di jalan dengan Remuknya. Dan juga tadi ada Fear yang request Selena Grey, Sumpah Mati. Kita menuju dua lagu terakhir teman-teman, tapi kita puterin dulu dua lagu yang ini.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita udah tinggal 2 lagu terakhir teman-teman. Dan ini ada darinya Basir yang request Tulus Teh Hijau. Dan juga ada Owen yang request lagu lokal yang harus banget juga kalian dengerin. Semoga mereka cepat menyelesaikan EP-nya. Ada Overdose teman-teman dengan Di Atas Trauma. 2 lagu terakhir ini udah menutup perjumpaan kita di request time. Dan thank you banget buat yang udah gabung. Habis ini jangan kemana-mana, tetap di 95.0 FM. Karena kita bakal menunggu azan Fardu Maghrib di 18.30. Jadi tetap di 95.0 FM, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boon. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boon berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boon menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boon menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boon menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan yang Anda kembangkan sepanjang karir. Dalam hal pengembangan pribadi, buku ini menyentuh pentingnya kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Billy Boon mendorong pembaca untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta berupaya meningkatkan soft skill mereka, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Mengembangkan kualitas-kualitas ini dapat berperan penting dalam kemajuan karir. Buku Young on Top juga membahas gagasan keseimbangan kehidupan kerja. Billy Boon berpendapat bahwa penting untuk menemukan keselarasan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boon berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu-individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boon adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boon.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 6, teman-teman, kita udah berpindah segmen ke Irama Senja untuk wush, waktu ngobrol sore hari. Kita bakal menunggu azan maghrib nanti di sekitaran 18.30, teman-teman, untuk waktu Indonesia Tengah atau wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan saat ini menyampaikan dari pantauan jendela Pro 2 untuk Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, teman-teman. Ini terpantau santai, terpantau tidak yang rame banget, tapi tetap hati-hati di jalan buat teman-teman yang sedang pulang atau mungkin merencanakan mau keluar. Angin sih terlihat bertiup lumayan kencang di pal 3,5. Dan ini tandanya buat teman-teman mungkin harus pakai jaket, atau buat yang gak tahan bisa pakai sweater dan sebagainya. Buat yang tahan-tahan aja sih ya udah, cuman tetaplah bawa teman-teman ding disediakan daripada kalian nanti aduh dingin banget nih masuk angin nih kayak gitu. Dan buat teman-teman yang pengen makan atau pengen apa ya, pengen bersantai aja nongkrong malam hari ini melepas lelah sebelum besok balik lagi kerja, atau yang mungkin WFA di hari Jumat, boleh banget ke RRI Banjarmasin, teman-teman. Ada RRI Food Yard ya, yang mana tentunya banyak banget makanan dan terkenal banget dari ayam wangi, terus juga ada nasgor turbo. Kalian juga bisa merasakan berbagai macam kuliner dari bakso, kemudian juga ada nasi bakar, pempek, sampai hal lainnya. Jadi jangan lupa untuk yang bingung mau kemana, mending ke RRI, tempatnya UMKM bersatu. Terlalu bersatu, mas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Pro 2 FM, sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, sore ceria. Sore.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
4: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
3: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
4: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

RRI Pro 2 menjadi masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kita mungkin mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, teman-teman, ini ada sebuah kabar menarik yang semoga aja bisa kita laksanakan, teman-teman. Dari Denmark ini mengatasi krisis baca Gen Z dengan menghapus pajak buku 25%. Seingatku mereka pernah juga menghapus pajak buku, dan ini berarti kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, teman-teman, ini tambah lagi sebesar 25%, dan mereka siap rugi nih 760 miliar per tahun. Selain itu pemerintah juga menyiapkan dana 24,4 juta kron untuk tingkatkan minat baca. Wah, ini sih keren banget, teman-teman, karena jujur ini pajak buku kalau di mungkin gara-gara ini ya, kertas dan lain-lain itu kan cukup mahal. Jadi pajak bukunya juga mungkin lumayan besar. Nah, Indonesia sendiri juga lumayan, teman-teman, dari pajak buku yang ada dengan hal tersebut. Kalau memang ternyata entah itu dihapuskan, dikurangi, wah, membantu banget, teman-teman, untuk kita-kita ini makin gemar lagi, karena juga banyak banget ya dari genji-genji ataupun gen-gen lainnya yang mulai menggemari membaca buku untuk menjadi rutinitas ataupun memang mencari ilmu. Anyway, thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang udah gabung di sore hari ini. Tadi kita udah seru-seruan selama 4 jam kebelakang dengan request time dan juga beberapa info-info menarik yang sudah aku sampaikan. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang udah gabung di sore hari ini. Tentunya aku mau ngucapin selamat beristirahat buat yang memang udah selesai dengan dunianya, dan juga buat yang mungkin baru aja memulai shift kerjanya, semangat buat malam hari ini. Besok Jumat, teman-teman, buat yang libur selamat libur, buat yang WFA selamat WFA, buat yang masih kerja semangat, makin banyak lagi duitnya, amin. Oke, thank you sekali lagi teman-teman. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Linda yang nemenin kalian sampai kelar pukul 12 nanti. Febri harus pamit, bye-bye.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam.

Radio Anjar Losing, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam. Aduh, senang sekali deh hari ini bisa nemenin kamu di malam hari ini di STMJ. Sampai tengah malam menjawab bareng sama Linda. Aduh, siapa lagi kalau bukan aku yang selalu ceria menemani kamu ya. Semangat terus pastinya teman Radio ya. Apalagi udah kalau deket-deket sama akhir pekan. Beuh. Semangat mana lagi yang harus didustakan? Widih. By the way, teman Pro2, hari ini tanggal berapa? Udah 30 Juli. Harus semakin semangat menuju awal bulan ya. Walaupun agak menjerit ya. Tapi harus semangat. Kenapa harus semangat? Karena hari ini di tanggal 30 Juli itu dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Sudahkah kamu mengucapkan ucapan persahabatan kepada sahabat-sahabat kamu, teman Pro2? Kalau belum, jangan lupa ucapkan. Karena ini salah satu bentuk apresiasi sebagai bentuk kasih sayang kita juga kepada sahabat kita yang sudah selalu setia, baik suka maupun duka ya. Oke, nanti kita bahas-bahas di segmen Komenin kali ini.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

Reduan-reduan Jerman sih teman terbaik kamu. Hari ini yang diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional ya, diakui resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2011. Jadi peringatan ini tuh jadi momen untuk merayakan arti persahabatan dan mengenang kebersamaan dengan sahabat terdekat. Kehadiran sahabat tuh seringkali jadi penyemangat ya, apalagi saat terpuruk. Bahkan bisa jadi teman berbagi di kala sepi, serta penghibur di saat menghadapi kesedihan. Tapi kalau menurut kamu sendiri, apa sih makna sahabat sendiri teman Pro 2? Boleh ikutan komen di segmen Komenin kali ini.

0: pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

Pro2 Ranger Malsin, teman terbaik kamu. Oke, sekarang kita bacain dulu teman Pro2 komentar-komentar yang udah masuk ya, mengenai ucapan dari Hari Persahabatan Internasional. Darinya Leni Yesi, kalian semua bestiku katanya. Tuh, langsung direkrut sama Leni ya, kita semua jadi besti dia. Oke, ada Rio _ Ziandra. Sahabat tuh bukan cuma teman, tapi home in human form katanya. Keren ya. Bisa diartiin sendiri sama Pro2? Oke ya. Oke nih. Orang-orang sahabatan ya, bukannya pada ngomongin di belakang. Astagfirullahaladzim. Jangan ditiru ya, Nono ya, seperti itu ya. Ada juga nih yang ngetakin temennya semua. Waduh, ya banyak banget nih. Sampai 7 ditakin, kayaknya gak mungkin aku sebutin semua ya. Oke, darinya Agneresa, selamat hari sahabat besti-besti-besti-bestiku katanya. Terus ada juga darinya Epi Putri, terima kasih sahabat-sahabatku yang sampai sekarang masih bersama seorang anomali seperti ku ini katanya.

0: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.
5: Kamu masih bersama Pro.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 ya. Lanjut lagi nih. Kita ke komentar-komentar yang ada di Instagram ya, yang udah gabung nih teman Pro 2 ya. Apa sih arti persahabatan menurut mereka gitu ya? Oke. Mana nih, kita bacain dulu teman Pro 2 dari siapa? Darinya Eka Puspitasari ya. Persahabatan itu bukan soal beberapa sering ketemu, tapi seberapa tulus saling ada saat dibutuhkan. Setuju ya. Ada juga nih darinya Vera underscore 27. Teman sejati bukan yang selalu di sampingmu, tapi yang tetap tinggal meski dunia memintanya pergi. Aduh, puitis banget mah ini. Ada lagi nih ya. Oke, ini darinya Ikhwan underscore Junaidi. Oke, circle kecil tapi solid lebih baik daripada banyak teman tapi cuma numpang lewat. Cakep katanya. Muji diri dia tuh Bro 2. No, I won't forget you. Won't forget you. Derulah.

Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, masih ada lagi nih komentar-komentar darinya. Siapa tadi ya yang komen ya? Oh ya, Rizky Pratama. Circle kecil tapi solid, itu baru namanya persahabatan. Widih, menyala kakak ya. Terus ada juga darinya Dewi Natalia. Teman sedikit gak masalah, yang penting tulus nemenin dari nol katanya. Ada juga nih darinya Andika Wijaya, nggak harus tiap hari ngobrol sih, tapi sekali butuh langsung ada katanya. Ada juga Dania Fajar, banyak kenalan belum tentu punya teman. Melanie Saputri, teman sejati itu yang ngerti tanpa harus banyak kata. Iya, setuju sih ya. Ada juga darinya Bagas Kurniawan, yang tetap tinggal walau kita lagi di titik terendah itu baru sahabat katanya. Ada juga Salsabila nih, teman yang selalu ada tanpa diminta itu mahal guys katanya. Oke deh, thank you banget ya yang buat ikutan komentar tentang makna sahabat atau arti sahabat di hidup kamu ya. So, keep staying terus di Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. PT PLN Unit Bisnis Pembangkit UBP Asam Asam mengundang langsung sejumlah awak media dan perwakilan organisasi masyarakat untuk melihat proses perbaikan generator di PLTU Asam Asam Kamis 30 Juli 2026. Di mana langkah ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus menjawab berbagai isu yang berkembang terkait pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, para peserta diajak melihat langsung area perbaikan generator unit 3 yang mengalami kerusakan. Dijelaskan tahapan pekerjaan yang tengah berlangsung hingga alasan mengapa proses perbaikan membutuhkan waktu yang cukup lama. Senior Manager PT PLN UBP Asam Asam Fajar Pamujianto mengatakan kerusakan terjadi pada dua sisi generator unit 3 dan ditargetkan selesai pada tanggal 25 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian memperkuat pemahaman ASN terhadap keamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital yang aman dan melindungi data pemerintah. Upaya diwujudkan melalui sosialisasi keamanan informasi berbasis elektronik dan non-elektronik di Aula Baiman Lantai 2 Baperida, Martapura, Kamis 30 Juli 2026. Yang mana kegiatan ini diikuti aparatur dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Banjar. Dan sosialisasi ini menjadi sarana meningkatkan wawasan ASN mengenai standar keamanan informasi. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan kesadaran

menunggu kepastian dari pemerintah pusat yang usulannya penambahan anggaran juga telah diajukan untuk mendukung pembangunan unit pelaksana teknis yang terbaru. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

0: Masih di Music Live Chat, teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam, Mita.
1: Selamat malam, Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih, kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya.
0: Iya.
1: Sayangnya enggak, tapi
0: Mita, apa kabar, Mita?
1: Baik, Kak Oza. Kak Oza, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi, teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu, teman Pro 2, karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya nggak sih? Ada turunannya nggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi Timur, satu sisi Tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu mancung soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti
1: harapannya
0: ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan, Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar, tapi ya nggak belajar banget juga ya. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya. Terus yaudah deh, genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya, kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah, mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover, nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers, dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan, kayak wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu
1: cover
0: yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah,
0: bocah Paramore dia.
1: Bocah Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William,
1: Tarahoy.
0: Ini Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget, dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya, komen apa namanya?
1: Iya, waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh gak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya? Genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja, kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo
1: aku
0: Indonesia
1: sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay, yang saat itu lagi booming apa.
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih, tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti.
1: Nah, ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, "Eh, ayo dong isi lagu gue," gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa tuh temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh, gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh, berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Enggak tahu juga ya. Terus, cuma terus saat itu kayak, "Ayo kita collab," gitu okay kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah, abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri,
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget, tapi okay, aku repost-repost gitulah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih. Iya, aku rilis, nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private, yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih. Udah
1: lagu
0: mulai
1: sendiri,
0: rame.
1: Tapi okay, ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus terus terus terus.
1: Terus terus terus. Aku disuruh bertapa. Oh. Ya? Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay, konten bareng kak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ okay sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga, yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak, "Oke nih Mit, ayo kita berproject bareng." Keluar lah waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang?
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi
1: gitu,
0: project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiinnya aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan
0: ya?
1: Wow, gitu kak,
0: luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman berdua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin.
0: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan timur tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya kayak
0: apa tuh?
1: Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu. Oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi itu. Dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit. Lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga. Oke. Okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku dengar, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad. Oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Tolong Bapak KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah cuman pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kak Oza ada kenangan tersendiri gak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya, punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga, Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya.
1: Iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan. KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung nggak bisa diem sekarang tuh kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Apa? Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, iya, Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, Kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: bisa lupa gitu.
1: Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, nggak ada ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin?
1: Apa kak? Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi. Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lu rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lu yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lu denger ya. Kalau menurut lu nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Masih di Musik Lab Chat 82 masih barengan Osa dan juga Vita Malope. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga. Pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku, si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Palupi.
0: Vita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Za udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3 2 1.

0: segitu sih.
1: Jadi revnya sedikit ya berarti.
0: Ya oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Malupi, dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

Produa Rary Wanjerosin, teman terbaik kamu. Oke, kita udah ngikutin tadi ya teman Produa ya, Music Live Chat bareng Produa Jakarta, bareng sama Mia Lupita ya. Oke, balik lagi sama Linda di STMJ tentunya sampai tengah malam ja. Setia terus dengan Produa Rary Wanjerosin, teman terbaik kamu. Super.

0: Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Community Talk.

0: Digital.
1: Pro2 Anjar Masin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro2, senang sekali di Community Talk malam hari ini bareng sama Linda, akan menemani kamu tentunya ya, dengan informasi yang menarik tentunya dari komunitas Pigma BRM ULM ya teman Pro2. Dan di malam hari ini temanya tentang prioritaskan karir, tunda pernikahan, pilihan atau kesalahan. Baik, langsung saja kita dengarkan untuk Community Talk malam hari ini.
2: Dan selamat berjumpa lagi di episode Community Talk, program kita bersama di RRI Pro 2 Banjarmasin. Perkenalkan, saya Nur Hapisa.
3: Dan saya Ahda Hairunisa.
2: Kami berdua dari UKM Pigma Universitas Lambung Mangkurat. Teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini nih? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Dan apapun aktivitas kamu semoga selalu dilancarkan. Nah, buat teman Pro 2 nih yang sedang dalam perjalanan, sedang mengerjakan tugas atau bahkan sedang lembur kerja, semoga obrolan kita hari ini bisa menemani waktu kamu ya.
3: Dan semoga pembahasan kita kali ini juga akan menambah sudut pandang baru bagi teman-teman semua. Karena tema yang akan kita bahas tentu saja akan sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai anak muda pada zaman sekarang.
2: Betul sekali Ahda. Nah, teman Pro 2, kali ini kita akan membahas tema yang seringkali diperdebatkan di kalangan anak muda, terutama kita sebagai Gen Z ya. Nah, ada yang beranggapan kalau sukses itu kita harus meniti karir terlebih dahulu sebelum menikah. Tapi ada juga yang memilih menikah lebih awal karena merasa sudah menemukan pasangan yang tepat.
3: Nah, benar. Jadi, di sini ada dua pilihan yang sama sering kita temui di sekitar kita sekarang.
2: Nah, makanya tema Community Talk kita hari ini adalah prioritaskan karir, tunda pernikahan. Apakah sebuah pilihan atau kesalahan? Menurutmu, Ahda, kenapa sih sampai sekarang

0: Topik ini masih sering kali diperdebatkan.
1: Nah, menurut aku sendiri nih, Hafisa. Jadi, setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda.
0: Betul.
1: Tentunya, mereka akan ada yang beranggapan bahwa meniti karir itu akan lebih baik dan mereka akan menyelesaikan perkuliahan mereka terlebih dahulu, kemudian bekerja, setelah itu membantu orang tua, baru mereka akan menikah. Tetapi ada pula yang menganggap bahwa pernikahan sekarang itu akan lebih baik begitu.
0: Nah, teman Pro 2, itu dia yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Kira-kira memprioritaskan karir sebelum menikah itu merupakan pilihan yang tepat atau sebuah kesalahan? Kita akan kupas bersama dari berbagai sudut pandang.
1: Nah, betul sekali teman-teman. Jadi, buat teman Pro 2 yang mungkin masih bingung nih menentukan pilihan atau sekedar penasaran dengan topik kali ini, jangan kemana-mana ya.
0: Ya, karena setelah ini kita akan membahas alasan mengapa banyak sekali anak muda yang memilih membangun karir terlebih dahulu, apa saja pertimbangannya, dan apakah keputusan menunda pernikahan itu selalu menjadi pilihan yang tepat.
1: Nah, buat teman-teman, jadi stay tune terus di Community Talk RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Tetap bersama kami karena setelah jeda singkat ini kita akan masuk ke pembahasan yang pastinya menarik dan dekat dengan kehidupan teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
3: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Halo kembali teman Pro 2, masih bersama saya Nur Hapisa
1: dan saya Ahda Hairunisa. Kami dari Pikma BRM UL. Alarm ulun. Sorry.
0: Bentar. Lang. Alarmku. Ada. Ya. 1, 2, 3. Halo kembali teman Pro 2. Masih bersama saya Nur Hapisa
1: dan saya Ahda Hairunisa. Kami dari Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Kami merupakan organisasi yang berfokus pada informasi dan konseling ya, mahasiswa. Jadi, di sini mungkin dari teman-teman sendiri ada yang familiar nih dengan PIK atau PIKR, bahkan Pikma BRM. Yang dari Universitas Lambung Mangkurat pasti pernah mendengar nih yang namanya Pikma BRM, dan kami merupakan perwakilan dari Pikma BRM ULM begitu.
0: Betul, jadi buat teman-teman yang lagi berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat bisa aja ya join di organisasi kami. Tentunya banyak sekali nanti program kerja yang menarik buat teman-teman yang suka bersosialisasi mungkin.
1: Ya, contohnya itu seperti sekarang ini. Ini merupakan salah satu rangkaian
0: program kerja ya,
1: program kerja dari organisasi kami.
0: Oke, mungkin langsung masuk aja ke topik kita hari ini. Nah, Ahda, tadi kita sudah membahas dan menyinggung sedikit ya tentang pro dan kontra memilih karir terlebih dahulu atau menikah dulu nih. Menurutmu Ahda, kenapa sih sekarang itu banyak anak muda yang memilih fokus membangun karir terlebih dahulu?
1: Nah, menurut aku nih Visa, jadi mungkin alasan dari mereka itu, mungkin alasan dari teman-teman itu cukup beragam.
0: Tuh.
1: Ada yang ingin menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu, kemudian mereka akan bekerja, setelah itu akan membantu orang tua, atau sekadar ingin lebih mandiri dalam membangun rumah tangga. Jadi mereka akan lebih memilih alasan-alasan yang menurut mereka itu lebih baik bagi mereka begitu.
0: Iya ya, betul-betul ada. Karena apalagi sekarang itu, kalau di zaman sekarang itu kebutuhan hidup juga semakin banyak ya. Jadi wajar kalau banyak orang ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum menikah.
1: Nah betul, tapi yang perlu kita ingat nih, siap menikah itu bukan cuma soal punya pekerjaan atau bahkan soal penghasilan. Kita itu sebelum menikah harus siap mental, bahkan kita harus bisa nih berkomunikasi atau bertanggung jawab. Dan itu merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan pernikahan nantinya.
0: Nah betul ada, dan ngomong-ngomong soal menikah ya, aku jadi ingat nih, pasti teman Pro 2 pernah kan ditanya mana pacarnya, terus kapan nikah, atau ada juga nih yang nyeletuk temenmu udah punya anak, kamu kapan gitu kan. Menurut Ahda gimana tuh Ahda?
1: Nah sebenarnya pertanyaan seperti ini tuh menjadi sebuah langganan ya ketika kita kumpul keluarga misalnya. Misalnya itu pada teman kamu nih sudah punya pacar, kok kamu belum gandeng pacar? Atau teman kamu nih udah nikah tuh, banyak yang udah nikah, bahkan sudah punya anak nih, kok kamu belum? Dan itu tuh menjadi pertanyaan yang sering kita dengar di sekitar kita begitu.
0: Betul, kadang baru datang nih belum sempat duduk, pertanyaan pertama yang keluar malah kapan nyusul nikah kalau nya kita lagi di kondangan keluarga misalnya.
1: Nah, mungkin niat dari saudara-saudara atau orang di sekitar kita itu hanya bercanda, tapi dari diri kita sendiri menganggap bahwa itu hal yang menyakitkan nih dan
0: betul,
1: membuat kita stres ya.
0: Iya betul.
1: Jadinya ada. Dan itu adalah hal yang membuat kita menjadi tertekan.
0: Betul. Akhirnya ada yang jadi merasa tertinggal, padahal belum tentu dia belum siap gitu loh. Bisa saja memang sedang mengejar cita-cita atau pengen memperbaiki kondisi ekonomi. Apalagi sekarang itu terkenal banget dengan kata sandwich generation katanya.
1: Nah benar sekali. Bahkan karena setiap orang itu kan mempunyai pandangan hidup yang berbeda-beda ya teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi ada yang ingin lulus kuliah dulu, ada yang ingin punya usaha, bahkan ada yang ingin membantu orang tuanya terlebih dahulu sebelum memikirkan pernikahan.
0: Betul, tapi di sisi lain ada juga orang yang memilih menikah muda, dan itu bukan suatu kesalahan juga ya.
1: Benar, dan itu juga bukan sesuatu keputusan yang salah. Jadi selama keputusan itu dapat diambil karena mereka itu sudah siap, bukan berarti mereka itu harus ikut-ikutan atau karena ada tekanan mereka jadi harus ikut nih untuk menikah pada sekarang itu juga gitu.
0: Betul, jadi bukan tentang siapa yang lebih cepat ya ada ya.
1: Ya benar, jadi soal cepat-cepatan itu enggak lah ya. Yang lebih penting itu apakah kita itu benar-benar sudah siap dalam kehidupan setelah menikah. Bahkan kita sudah siap nih untuk meniti pernikahan, dimana kita kan melibatkan dua belah pihak begitu.
0: Betul, kadang ada juga yang bilang kalau nunggu mapan dulu kapan nikahnya gitu.
1: Nah itu dia nih Hafisa. Jadi apakah dahal kata mapan itu sendiri kan punya arti yang berbeda-beda ya di setiap orang. Mungkin bagi aku kata mapan itu kita harus punya uang gitu, kita harus punya rumah. Dan untuk teman-teman mungkin dari teman-teman Pro 2 mungkin ada yang beranggapan bahwa kita harus punya kekayaan yang berlimpah atau apapun yang membuat kita merasa itu adalah hal yang memuaskan bagi kita ya.
0: Betul, dan menurut aku daripada mengejar kata mapan ya, lebih baik kita mempersiapkan diri supaya nanti bisa menjadi pasangan yang saling mendukung, saling support gitu.
1: Nah, setuju Hafisa. Jadi karena dalam sebuah rumah tangga itu kan bukan hanya soal penghasilan ya, tapi kita itu harus sering selalu menghargai antar pasangan kita. Dan juga kita bisa nih menyelesaikan masalah dengan mencari solusi yang ada nanti di kehidupan kita nantinya ya.
0: Betul, dan teman Pro 2, Mas, di media sosial juga sering membuat kita membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu ya Ahda ya. Kalau menurut Ahda gimana?
1: Ya sih, karena saya sendiri sering nih melihat di sosial media. Bahkan dari banyak sekali teman-teman di sekitar saya yang sudah menikah. Atau bahkan saya melihat nih teman saya sudah wisuda. Besoknya saya juga melihat mereka udah keterima kerja. Dan saya selalu membandingkan, oh saya kapan nih untuk menikah atau lulus nih saya kapan begitu.
0: Betul, padahal kalaunya kita tahu ya, setiap orang itu punya waktunya masing-masing gitu loh.
1: Dan makanya jangan buru-buru untuk mengambil sebuah keputusan hanya karena kita melihat pencapaian orang lain, karena kita memiliki porsi yang sama walaupun dalam waktu yang berbeda-beda.
0: Betul, jadi lebih baik kita fokus dulu buat diri kita, buat kedepannya jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi orang-orang yang cuman memperlihatkan kebahagiaannya di media sosial, karena itu mungkin cuman dari 10% kehidupannya aja dia perlihatkan gitu kan.
1: Iya, nah makanya untuk teman-teman jangan terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan yang besar.
0: Betul, nah teman Pro 2, setelah jeda sebentar ini, nanti kita akan membahas bagaimana cara mengetahui apakah seseorang benar-benar siap menikah, dan apakah ingin membangun karir terlebih dahulu itu sebuah pilihan atau kesalahan. Tetap bersama kami di episode Community Talk RRI Pro 2 Banjarmasin.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya begini, keren banget. Pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global. Community Talk.

0: Nah, teman Pro 2, tadi kita sudah ngobrol banyak nih tentang alasan kenapa banyak anak muda yang memilih fokus membangun karir terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang gak kalah menarik nih. Dan teman-teman Pro 2 juga pasti banyak yang bertanya-tanya tentang pertanyaan ini.
1: Nah, jadi pertanyaannya itu adalah, sebenarnya kapan sih Hafisa kita itu bisa dikatakan bahwa kita itu siap untuk menikah?
0: Baik, dan menurutku siap menikah itu bukan cuma soal tentang umur, tentang pekerjaan, dan lain-lain, tapi lebih ke siap secara mental, emosional, dan terus kita mampu berkomunikasi dengan pasangan dan siap mengemban tanggung jawab baru ya. Karena kalau kita bicara tentang pernikahan itu isinya banyak sekali tanggung jawab, dan bukan hanya cinta doang ya Ahda ya.
1: Ya, benar sekali. Jadi sebenarnya kita itu harus mempersiapkan segala hal yang dikatakan Hafisa tadi secara matang.
0: Betul. Nah, kalau kita ngomongin tentang tema prioritaskan karir tunda pernikahan, apakah sebuah pilihan atau kesalahan? Nah, menurut Ahda, Ahda punya nggak pengalaman yang mungkin sangat menarik banget nih yang bisa diceritain sama teman-teman Pro 2?
1: Nah, ini dari pengalamanku ya. Kemarin teman aku baru saja menikah, bahkan baru beberapa hari ya, di minggu kemarin. Jadi baru-baru ini saja gitu menikah. Jadi dulu waktu dia lulus SD, sekolah dasar, yeah, dia itu dilarang untuk melanjut ke jenjang SMP. Jadi dia memilih, si orang yang menikah ini, teman saya yang menikah ini, memilih untuk lebih ingin ke SMP. Sampai dia itu menangis, sampai nangis, disuruh ibunya untuk berhenti gitu, untuk lebih fokus ke pernikahan. Cuman karena teman saya ini beranggapan bahwa pernikahan itu nanti saja setelah dia lulus dari pendidikannya. Jadi dari pengalaman saya dan teman saya itu, saya melihat bahwa dia setelah lulus SMK, dia baru untuk siap menikah. Dan itu berbeda kalau dari diri saya. Saya lebih memprioritaskan bahwa pernikahan itu ketika saya sudah siap. Dan siap secara saya sudah memiliki pekerjaan, Hafisa. Saya sudah lulus kuliah dan saya sudah mencapai semua cita-cita saya sejak saya kecil begitu. Mungkin dari Hafisa sendiri, adakah pengalaman tentang hal ini juga?
0: Nah, kalau ditanya tentang pengalaman ya ada ya, aku juga punya pengalaman atau cerita menarik dari orang-orang di sekitar aku, terutama temen aku. Jadi temen aku, dia udah nikah dari sehabis SMA, jadi nggak lanjut kuliah. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, tapi sekarang itu dia mengalami persoalan rumah tangga dan sempat cerita sama aku ya, kalaunya bisa diulang waktu, kata temen aku nggak mau menikah dulu, karena kalaunya kita nggak punya pondasi atau pegangan yang kuat, itu bisa terjadi sedikit aja cekcok. Contohnya kayak misalkan gak punya emotional intelligence yang bagus. Nah, jadi mudah tersulut emosi gitu loh, dan itu bisa menjadi cekcok dalam rumah tangga. Dan mungkin itu saja pengalaman yang bisa aku sharing buat teman-teman Pro 2.
1: Nah, benar sekali Hafisa. Jadi selain kita harus siap secara finansial, kita harus siap secara mental, karena semua pilihan yang kita ambil itu akan berdampak pada kehidupan kita di masa akan datang gitu.
0: Betul. Nah, tadi kan Ahda juga menyinggung soal mapan nih. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sesuai dengan tema kita hari ini. Teman Pro 2 yang bertanya, memprioritaskan karir lalu menunda pernikahan itu sebuah pilihan atau kesalahan? Kalau menurutku ya, dari tema kita hari ini, Jawabannya itu tergantung sudut pandang kita masing-masing. Jadi karena setiap orang memiliki kondisi, tujuan hidup yang berbeda, dan prioritas yang berbeda juga. Jadi kalaunya teman-teman Pro 2 ada yang mau meniti karir terlebih dahulu sampai S1, S2, bahkan S3 juga boleh banget. Tapi kalau teman Pro 2 ada yang mau menikah lebih awal juga boleh banget. Dan itu bukan sebuah kesalahan. Tapi ingat ya teman Pro 2 ya, kalaunya bagi perempuan harus di umur 21 tahun minimalnya, dan untuk laki-laki di umur 25 tahun.
1: Nah, betul sekali Hafisa. Mungkin ada yang memilih untuk membangun karir terlebih dahulu supaya finansial mereka dan mental mereka itu terjamin. Ada juga nih yang memilih untuk menikah lebih awal seperti kata Hafisa tadi, karena mereka itu merasa sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dan menurutku itu merupakan dua pilihan yang sama-sama baik ya. Yang penting keputusan Betul. Yang mereka ambil itu penuh dengan pertimbangan dan bukan ikut-ikutan, bahkan tekanan dari orang lain nih.
0: Nah, ngomong-ngomong soal tekanan, pasti banyak banget anak muda sekarang yang merasa hidupnya itu tertekan dengan ekspektasi orang lain ya, ada ya.
1: Iya, kadang ada yang ditanya, mana pacarnya? Kapan nih menikah? Bahkan ada yang dibanding-bandingkan nih sama Betul. Teman seusianya.
0: Nah, padahal pertanyaan itu ya sering kadang membuat kita mengambil keputusan besar secara impulsif gitu, secara tidak berpikir lebih matang dan tidak berpikir ke depannya lebih panjang gitu.
1: Nah, untuk teman-teman Pro 2, jangan sampai kita mengambil keputusan yang besar hanya karena ingin memenuhi ekspektasi orang lain. Bahkan kita tidak harus ikut-ikutan, ya kan Hafisa?
0: Betul, karena pada akhirnya yang menjalani kehidupan itu diri kita sendiri juga ya, ada ya.
1: Nah, benar. Jadi kita boleh simpulkan nih sedikit. Jadi memprioritaskan karir itu sebelum menikah itu bukanlah hal yang salah gitu. Begitu juga ketika kita memilih menikah lebih awal.
0: Betul.
1: Bukan berarti keputusan kita ini keliru.
0: Betul, yang terpenting adalah memahami kesiapan diri baik secara mental, emosional maupun finansial, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing ya.
1: Nah, baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan Community Talks hari ini.
0: Saya Nur Hafisa.
1: Dan saya Ahda Hairunisa.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Community Talks RRI Pro 2 Banjarmasin berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk mendengarkan kami berdua.
1: Nah, benar. Untuk teman-teman, tetap semangat, terus berkembang, dan sampai jumpa lagi teman-teman Pro 2.
2: Oke, terima kasih teman-teman dari Pikma BRM ULM Banjarmasin ya, yang sudah menyampaikan topik pembahasan malam hari ini tentang prioritaskan karir, tunda pernikahan. Itu adalah pilihan atau kesalahan gitu ya. Oke, thank you banget teman Pro 2 yang sudah menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin di FM 95,2. Streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Setia terus mendengarkan Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Community Talk.

0: Pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

Halo teman Radio, selamat malam. Di Kamis malamnya bareng sama Linda malam hari ini. Yuk cus buruan gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Udah ada aku di situ. Jadi kamu buruan stay tune ya teman Pro 2 ya. Yang request jangan kemana-mana. Abis request don't go anywhere ya. Ini udah ada Muhammad Basir nih yang langsung gercep banget malam hari ini di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Yang request lagunya Nadib Basalamah Bergema.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Kerikasan darinya Dinda. Here, oke, okay, here. Ada Dinda yang request lagunya No I Know darinya Caleb J. Terus ada Dudi Dam juga yang malam hari ini agak berbeda requestannya, seneng banget. Requestannya biar kita jadi kenangan katanya dari Paul Ara. Ya udah langsung kita dengerin dua lagu ya teman Pro 2 ya. Cus buat kami yang belum request, langsung buruan request ya.

Oke, yang belum ngantuk, belum tidur, mending gabung ke TikTok deh ya. Di RRI Pro 2 Banjarmasin, so tunggu apa lagi teman Pro 2? Mending kamu request lagu favorit kamu, Indonesia ataupun internasional, boleh banget ya. Langsung gabung ya. Kita lanjutin requestan darinya Sria Selalu, Riola Skart, Sumpah Mati. Terus ada Awal Budi 61 di Medan yang request lagunya Gia Indrawari, 1000 kali.

0: masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Brightbear Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Yuk lanjut kita ke requestan. Siapa nih yang request lagu Mahen? Masih pada stay tune gak? Kalau enggak, aduh sorry banget ya, harus kita bye lagunya. Kita lanjut ke requestan lagunya Yana. Ini nih yang bikin semangat nih. Kita puterin lagunya Hara, Celah Hati. Lalu ada Amalia juga yang request lagunya Vanessa Z. Yang lagi stay tune di RRI Digital ya, dengerin lewat lagunya Vanessa Z, Menjauh.

Oke, next kita ke WhatsApp ya teman Pro 2 ya, yang udah di request sama Baharum di Jakarta, yang request lagunya Chance yang judulnya LDR. Oke, lanjut lagi nih teman Pro 2, ada Maco yang dari tadi bolak-balik ya. Harusnya tuh kamu stay di live TikTok doang, jangan kemana-mana gitu ya. Syukur masih sempat gabung lagi gitu ya. Kita puterin lagunya Adrian Khalib 2001 kali.

Broadway Ready Wajar Wasin, teman terbaik kamu. Lanjut kita ke request yang masuk di WhatsApp ya. Ada requestan darinya, siapa tadi namanya ya, ATL Nia yang request lagunya Sabrina Leanor. Haha. Terus ada siapa lagi tadi yang request ya namanya ya, ada Nai juga yang request lagu halo saya Mai dari member fanbase nya Sabrina Leanor, puterin ya lagu Sabrina, haha katanya. Dede mau Caleb J kak, Caleb J sudah diputer kak, tadi udah diputer lagunya Caleb J, nggak bisa kalau nggak asal bercanda aja kak. Ini nggak terpaksa karena disuruh sama maco, enggak kan ya. Oke deh, kita puterin dua lagu dulu, ada haha dan asal bercanda.

Oke, teman Proyek 2, dua lagu terakhir di request dari WhatsApp RRI Proyek 2 Banjarmasin di 0811511420 ya. Kali ini requestan darinya 0878312 sekian darinya Putri yang request lagunya Malu-Malu darinya Dia dan Indah Kus ya. Dan lanjut lagi nih teman Proyek 2 darinya 0838278 sekian. Selamat malam Kalinda. Boleh enggak puterin lagu darinya siapa nih? Oke, lagu darinya ini katanya teman Pro 2 ya. Lagu dari Roni Parulia. Nanti terserah aja kayak mana katanya. Oke deh, nanti kita puterin dua lagu terakhir ini ya. Kita puterin dulu ada Dia dan Indah Kus. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah request lagu favoritnya di RRI Pro 2 Banjarmasin malam hari ini.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

Mitigasi adalah upaya yang memiliki tujuan, yaitu agar dapat mengenali resiko akan datangnya bencana, perencanaan, serta penanggulangan dan lainnya. Untuk lebih lengkapnya mengenai cara mengatasi bencana alam beserta mitigasinya. Guna mengurangi resiko

0: resiko serta dampak dari bencana, ada beberapa langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan. Langkah awalnya adalah mengurangi dampak dari bencana yang bisa kapan saja terjadi. Contoh kegiatannya, seperti melakukan pemetaan pada wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan yang tahan gempa, penanaman pohon, hingga memberikan penyuluhan terhadap kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan yang mana akan berpatokan dengan bencana yang pernah terjadi dan mungkin saja terjadi kembali. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan korban jiwa serta kerusakan yang mungkin terjadi pada fasilitas umum. Langkah ketiga mitigasi yaitu respon sebagai upaya untuk meminimalisir bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung pasca bencana. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah pemulihan. Langkah ini perlu diambil setelah terjadi bencana, yang mana bertujuan untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala.
1: Kamu percaya nggak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
2: Kalau diharamkan mah pasti.
1: Diharamkan yang nggak mungkin. Itu pasti hoax.
2: Emang dapat info dari mana sih?
3: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
3: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
1: Hah, dapat info dari mana juga sih?
3: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Just Music. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro2 yang di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.50 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Jumat, 31 Juli 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.

0: A really good feat.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih pak dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan, bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
3: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Just Music, Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Tanah Laut, PT PLN Unit Bisnis Pembangkitan Asam-Asam mengundang langsung sejumlah awak media dan perwakilan organisasi masyarakat untuk melihat proses perbaikan generator di PLTU Asam-Asam Kamis 30 Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus menjawab berbagai isu yang berkembang terkait pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, para peserta diajak melihat langsung area perbaikan generator unit 3 yang mengalami kerusakan, dan manajemen PLN juga menjelaskan tahapan pekerjaan yang tengah berlangsung hingga alasan mengapa proses perbaikan memerlukan waktu yang cukup lama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan sekitar 250 formasi calon pegawai negeri sipil untuk pengadaan tahun depan. Namun pelaksanaan rekrutmen ini masih menunggu regulasi dari surat dan surat keputusan dari pemerintah pusat terkait jadwal resmi seleksi. Usai rapat bersama Komisi 1 DPRD Kalsel, Kepala BKD Kalsel Noryadi menyatakan persiapan pengadaan CPNS terus dilakukan sembari menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Martapura. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Persandian memperkuat pemahaman ASN terhadap keamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital yang aman dan melindungi data pemerintah. Upaya tersebut juga diwujudkan melalui sosialisasi keamanan informasi berbasis elektronik dan non-elektronik di Aula Baiman Lantai 2 Baperida Martapura Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti aparatur dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkat Banjar. Demikian Info Pro 2 di informasi tadi, selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren. Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

RRI Pro 2 menjermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi ya, menyapa kalian di TGIF. Thank God it's Friday, kita udah ada hari Jumat. Dan buat teman-teman yang mungkin hari ini WFA, WFH, selamat. Bisa nggak harus ya ke kantor pagi-pagi lah ya, di rumah aja. Cuman ya namanya di rumah juga kadang-kadang mungkin ya kecampur kali ya, kalau WFH sambil kerja. Dan untuk yang WFA mungkin lebih oke karena kalian bisa nentuin kapan dan di mana mungkin kalian ke kafe dan teman-temannya. Anyway, teman-teman, barengan aku Febri ya. Kita bakal mengulik banyak hal dari info-info kesehatan dulu di pagi hari ini di Healthy Life. Terus juga nanti bakal ada ragam peristiwa, teman-teman, untuk jam 7 dari berita-berita nasional maupun internasional. Dan juga prediksi cuaca, kita akan lihat nih di hari ini apakah bakal secerah dunia yang mungkin nanti akan menyongsong atau enggak. Yang jelas selain itu bakal ada musik, bukan musik live chat teman-teman, tapi ada Pro 2 Entertain di jam 8-nya. Dan di jam 9 kita akan masuk ke sesi lingkungan hidup ya, tapi hari ini dari aplikasi sendiri ini enggak ada. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santuy sendiri aja lah pokoknya. Anyway, teman-teman, sekali lagi kita di pagi hari ini buat teman-teman yang mungkin bersiap menghadapi diri. Kalian ada gak sih yang pakai tas berat, teman-teman? Aku sih jujur teman-teman, tasku lumayan berat. Tapi ternyata teman-teman ini kalau gak disadari, atau aku sendiri udah lumayan sadar akan beratnya tasku. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum sadar, itu berdampak teman-teman pada tubuh kalian. Nanti kita bahas ya setelah yang satu ini.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Sadar gak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Prodo menyerbasi teman terbaik kamu teman Produa. Kita bahas ya terkait sering bawa tas berat teman-teman. Ini itu ada dampaknya buat tubuh dan pastinya hal ini bakal jadi concern kita semua teman-teman. Kenapa? Karena ini kenapa? Nah, jadi teman-teman, ini saat beban yang dibawa itu biasanya terasa berat, tubuh sendiri biasanya akan cari cara teman-teman agar bisa kita tetap seimbang. Entah dari bahu yang terangkat, kepala kita malah kedorong ke depan, atau badan yang mungkin agak-agak condong ke sisi tertentu menyesuaikan berat dari tas atau bawaan yang kalian bawa teman-teman. Dan perubahan ini itu membantu seseorang tetap berjalan, tapi otot dan badannya harus bekerja lebih keras teman-teman. Nah, ketika kita membawa tas terlalu berat, menurut temuan studi, berat ransel dapat mempengaruhi postur berdiri dan pola berjalan anak serta remaja teman-teman. Jadi makin berat bebannya, ini makin besar pula perubahan biomekanik yang dapat terjadi. Dan dampak awal biasanya yang dapat muncul ini dari bahu, leher atau punggung terasa lebih pegal, terasa cepat pegal, otot juga lebih kaku dan cepat lelah. Ada tali yang mungkin meninggalkan bekas tegang ya dari bahu, apa, dekat bahu kalian. Kemudian sakit kepala bahkan disertai ketegangan leher. Terus tubuh yang harus selalu condong untuk menahan tas serta kesimpangan langkah yang terasa berubah teman-teman. Bahkan itu tuh ransel, apalagi kalau kalian pakai tas yang cuma pakai satu tali, either itu tote bag, sling bag, atau tas bahu, itu juga bisa berpengaruh ke tubuh kalian teman-teman. Banyak hal-hal yang bisa terjadi. Dan tentunya apakah ini bisa merusak tulang belakang? Kita cari tahu setelah yang satu ini.

0: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar.

dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

RRI Pro 2 menyerah masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih kita ngobrolin terkait dampak tas teman-teman yang berat banget buat kalian bawa. Nah ini mungkin juga jadi pertanyaan ya, apakah tas berat itu bisa sampai merusak tulang belakang teman-teman? Dan dari American Academy Orthopedic Surgeons ini menyatakan bahwa transel berat ini tidak menyebabkan skoliosis. Skoliosis adalah kelengkungan tulang belakang, buat mungkin teman-teman yang gak tahu, dan ini bukan melengkung yang ke depan ke belakang tapi ke samping teman-teman, yang umumnya berkembang karena faktor yang berbeda-beda, bukan semata-mata karena tas sekolah, tapi mungkin bisa jadi faktor teman-teman. Nah, tinjauan sistematis dalam jurnal British Journal of Sports Medicine ini juga tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa berat desain atau cara membuat tas sekolah menyebabkan resiko teman-teman yang mengalami nyeri punggung pada masa mendatang. Tapi kualitas penelitian yang tersedia tidak seluruhnya kuat, dan hasil antar penelitian ini tentunya nggak cuma selalu konsisten. Tapi dua hal yang mungkin benar secara bersamaan adalah tas yang terlalu berat ini dapat memicu nyeri, kelelahan otot, dan perubahan postur sementara. Meskipun belum ada bukti kuat teman-teman bahwa tas berat ini juga menyebabkan skoliosis atau kerusakan tulang belakang secara permanen. Cuman jaga-jaganya adalah tetap aja, bahkan mungkin kalau kalian biasanya bawa tas apa ya, tas nyamping gitu, kalau bisa bergantinya ke ransel. Dan ransel pun juga kalau bisa mungkin sudah bawa laptop, jangan bawa buku yang terlalu berat lagi. Itu bisa dibagilah bebannya ke tas jinjing dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Nah ini nanti kita akan bahas ya juga, karena beberapa teman-teman Pro 2 mungkin ada yang kayak, terus cara bawanya yang benar gimana? Nanti kita bahas deh setelah yang satu ini.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Pada selamat pagi, teman Pro 2.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, untuk teman-teman ini mungkin sedikit tips kali ya dari cara membawa tas agar nggak membebani tubuh, karena ini buat aku juga. Tapi untuk anak-anak teman-teman atau mungkin bahkan bisa jadi acuan buat kita juga. Dari American Academy of Pediatrics ini menyarankan berat ransel itu tidak melebihi sekitar 15% dari berat badan. Jadi misalnya ini sih dikira-kira kali ya, buat anak yang berbobot 20 kg, anak berbobot 20 kg tasnya itu maksimal sekitar 3 kg. Jadi mungkin perbandingannya segitu, 30 kg tas maksimalnya 4,5, naiknya sekitar 1,5 gitu teman-teman. Jadi mungkin dikira-kira aja deh kalian beratnya sekarang berapa. Misalnya berat kalian sekarang 60 ya, di dari angka 3 tadi di 20 naik 10 berarti tambah 1,5 ya, berarti mungkin kurang lebihnya enggak sampai jangan sampai berat dari ransel kalian itu di 8 kilo mungkin, atau sekitaran lebih dari itu teman-teman. Terus juga beberapa langkah berikut juga bisa bikin mengurangi beban nih pada tubuh teman-teman, yakni menggunakan ransel dengan 2 tali, terus juga direkatkan teman-teman dari tas kalian tuh ke tubuh, bukan yang kayak digantungin gitu. Terus letakkan juga barang ini dekat-dekat dengan punggung. Terus bersihkan juga isi tas secara rutin, di mana mungkin bisa aja ada dari dokumen-dokumen yang lama yang bikin berat, buku-buku yang udah enggak kepake itu dikeluarin teman-teman. Bawa yang esensial aja. Terus juga batasi waktu membawa dan ganti sisi saat memakai tas satu tali. Jangan cuma di satu sisi doang, tapi gonta-ganti kalau kalian memang jauh nih perjalanannya, seperti itu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Produk menjelaskan teman terbaik. Kamu tahu produk habis ini, jangan kemana-mana karena kita bakal berpindah segmen ke ragam peristiwa di T-Zone pagi hari ini. Trendingan Topic Zone teman-teman. Untuk jam 7 nanti juga, selain bakal ada ragam peristiwa nasional maupun internasional, bakal ada juga prediksi cuaca untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026. Kita sudah berada di penghujung Juli dan besok sudah menjadi 1 Agustus, merupakan bulan kemerdekaan kita. Dan juga nantinya bakal ada banyak hal dari RRI Banjarmasin, salah satunya Bintang Radio dan juga RRI Fest. Ada Hari Radio juga teman-teman, tentunya akan kita adain dalam beberapa bulan ke depan. Anyway, kita bakal berpindah segmen, jadi jangan kemana-mana. Masih barengan Febri di 95.5 FM pagi hari ini.

0: Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Trending Zone. Trending Zone. Trending Zone.

Oke teman-teman Pro 2, di jam 7 ini tadi udah aku bilang juga kalau kita bakal berpindah segmen ke ragam peristiwa nasional, dan kali ini kita akan bahas terkait Indonesia Super Cup teman-teman. Jadi buat yang belum tahu, mungkin sneak peeknya bakal ada Chelsea dan AC Milan teman-teman, salah satunya yang akan bertandang di Indonesia Super Cup. Wow, apa ini? Nanti deh kita bahas. Tapi aku juga mau kasih tahu kalau selain ragam peristiwa yang kita bahas, walaupun mungkin agak-agak ke sepak bola dikit kali ya pagi hari ini ke Pro 2 Sport, tapi gak apa-apa teman-teman, kita nyerempet sedikit karena emang lagi rame nih terkait Indonesia Super Cup. Dan juga untuk perakiran cuaca teman-teman, nanti kita akan cek dari Provinsi Kalimantan Selatan ini bagaimana nih, sekitar dari daerah 13 kabupaten kota ya. Kita akan cek apakah aman-aman saja. Dari pantauan jendela Pro 2 sih terlihat cerah nih teman-teman. Jalanan juga karena mungkin lagi pada WFH kali ya, agak lebih santai teman-teman. Untuk dari PAL 3,5 ya, untuk jalan Ahmad Yani di depan RRI Banjarmasin. Jadi kita bakal bahas hal tersebut. Tapi setelah yang satu ini, yang jelas jangan buru-buru mah kalau ketemu hal ini.

0: berdua pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Eh kamu,
2: iya kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
5: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat, itu.
5: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

RRI Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, Indonesia ini siap ya menggelar laga berstandar internasional, teman-teman, melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026. Laga ini akan mempertemukan teman-teman yakni Chelsea dan AC Milan, menjadi momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia untuk menggelar event global, teman-teman. Dan kalau secara liga sendiri mereka tidak ketemu ya, kalau memang liga aslinya ya, satu Premier League, satunya AC Milan itu Liga Italia Bundesliga kalau nggak salah namanya. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, teman-teman. Dari pendiri Nine Sports sendiri, Arif Putra Wicaksono mengatakan persiapan pertandingan melibatkan koordinasi dengan pemerintah, PSSI hingga instansi keamanan, dan menurutnya kolaborasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh keperluan klub dan pertandingan berjalan baik. Karena nggak main-main, teman-teman, mereka akan membawa dua klub besar yang orang tahu, dan ini salah dua karena mereka berdua. Dan ini tentunya jadi perhatian utama, yakni terkait keamanan dan pelayanan. Karena Chelsea dan Milan memiliki standar operasional yang tinggi, dan menurutnya Indonesia perlu menunjukkan kesiapan dalam memberikan pengalaman yang terbaik bagi klub yang datang. Selain itu, fasilitas SU GBK juga menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pertandingan, teman-teman. Tapi katanya alhamdulillah beberapa tahun kebelakang ini ada support atau dukungan dari pemerintah pusat, yang mana presiden sebelumnya, menteri, dan juga PSSI banyak membuat perubahan stadion dan fasilitas rumput yang sudah mulai berstandar FIFA, teman-teman. Dan menambahkan kualitas-kualitas ini jadi modal penting agar Indonesia kembali dipercaya menggelar pertandingan klub-klub besar dunia, dan mungkin juga menjadi penyelenggara nanti untuk perhelatan-perhelatan besar lainnya, teman-teman.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

RRI Pro 2 menjelaskan teman terbaik. Kamu tahu Pro 2. Nah, dari Indonesia Super Cup sendiri, ini dari tiketnya teman-teman sudah terjual lebih dari 50% teman-teman. Ini menjadi antusias yang besar karena akan mempertemukan salah dua pokoknya salah satu dari klub-klub besar yang ada, dan ini mempertemukan Chelsea serta AC Milan teman-teman, yang mana nanti akan bertandang di Jakarta di Indonesia Super Cup teman-teman. Dan penjualan tiket sendiri telah melampaui 50%, dan ini jadi catatan positif bagi penyelenggara karena penjualan tiket sudah bergerak sejak awal dibuka. Dan menurutnya antusiasme masyarakat ini cukup tinggi meski saat awal penjualan daftar pemain yang akan hadir itu sebenarnya belum sepenuhnya diketahui publik. Jadi kayak cuma ada Chelsea dan AC Milan, nggak tahu nih yang main ini siapa nih dari line up-nya teman-teman. Dan Arif menjelaskan ini dari ini ya, pendiri Nine Sport yang akan menyelenggarakan Indonesia Super Cup itu menjelaskan biasanya penjualan tiket pertandingan besar mengalami peningkatan signifikan mendekati hari pertandingan. Namun Indonesia Super Cup ini menunjukkan respon berbeda karena sejak awal pembukaan udah ramai banget yang war teman-teman. Udah banyak banget yang beli, dan juga tadi sampai 50%. Artinya tinggal 50% lagi mungkin dari kapasitas yang ada di SUGBK itu bisa terpenuhi seperti itu. Dan Arif juga menyebut ya, basis supporter Chelsea dan AC Milan di Indonesia ini jadi salah satu kekuatan utama karena memang cukup besar dalam menyambut pertandingan tersebut. Ya, berharap juga dukungan penggemar dapat membuat stadion utama Gelora Bung Karno atau SUGBK teman-teman ini dipenuhi penonton saat laga berlangsung yang nanti akan dilaksanakan pada 8 Agustus 2026 di hari Sabtu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Mas, bensin seliter berapa ya?
3: 8.000 mas.
2: Kalau setengah liter berapa?
3: 4.000.
2: Kalau setetes?
3: Gratis.
2: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
4: Intermezzo.
1: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
5: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
5: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
5: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
4: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
6: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Macet banget ya pagi hari ini teman-teman. Mumpung besok juga bakal, siapa yang mau ketemu Lascat? Saya. Yang mau nonton liburan teman-teman, info penukaran tiketnya sih sudah ada juga. Kalau kalian mau cek di Instagram mereka ya, di mana tempat-tempatnya. Ada dua, dari Banjarmasin dan juga Banjarbaru tuh bisa. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada di sekitarannya, di lebih dekat ke Banjarmasin, boleh ke Banjarmasin. Mau yang ke Banjarbaru juga bisa, mau langsung ke Amanahnya juga oke, pokoknya bisa, aman teman-teman. Mending ditukarin sekarang daripada kalian repot nukar-nukar nanti pas di venue ya. Anyway teman-teman, kita bakal masuk ke info cuaca di pagi hari ini. Kita akan cek dari prediksinya untuk 31 Juli 2026 mengakhiri Juli. Apakah hari ini bakal cerah dan juga bersinar terang atau tidak?

Info cuaca kali ini teman-teman dari Provinsi Kalimantan Selatan, Tanah Laut. Ini update paling terbaru untuk 7.45 berawan prediksinya. Kemudian Kota Baru, ini cerah berawan, disusul dengan Kabupaten Banjar juga cerah berawan. Nah, Barito Kuala sama kayak Tanah Laut, sama-sama berawan. Tapi cerah berawan, Hulu Sungai Selatan ini udaranya agak-agak kabur. Terus juga Hulu Sungai Tengah berawan, Hulu Sungai Utara juga sama kayak Hulu Sungai Selatan, sama-sama agak-agak kabur. Kabur-kabur gak jelas. Dan untuk Tabalong, ini boleh banget berseri-seri wajah kalian karena hari ini cerah prediksinya. Tanah Bumbu berawan, Balangan cerah. Untuk Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru ini adalah cerah berawan. Berarti alhamdulillah semuanya dinyatakan tidak ada yang prediksinya hujan. Jadi bisa teman-teman mungkin lebih santai, lebih bisa kesana kemari lagi di hari ini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik. Kamu nomor Pro 2. Tadi kita udah kasih tahu ya perakiran cuaca untuk hari ini teman-teman. Ini adalah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Cuacanya adalah cerah berawan teman-teman. Dan terakhir terkait Chelsea dan AC Milan, ini tentunya akan menyiapkan agenda di Jakarta teman-teman untuk pertandingan Indonesia Super Cup 2026. Dan ini dari Chelsea dan AC Milan sendiri, ini akan menjanjikan ya skuad terbaik untuk tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 8 Agustus 2026 teman-teman. Dan informasi tadi itulah menutup perjumpaan kita. Kita tadi udah bahas terkait Indonesia Super Cup di ragam peristiwa pagi hari ini untuk T-Zone, Trending and Topic Zone teman-teman. Kita bakal lanjut lagi di jam 8 dengan segmen yang berbeda tentunya. Jadi ditunggu aja tetap di 95.5 FM dengan aku Febri untuk pagi hari ini.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.